0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jugakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di terowong smart, trafik pelan menghala ke susur keluar Jalan Tun Razak. Beralih ke LDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Plaza 2 PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah, juga pencala ke TTDI. Di LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Kota Kemuning, Lebuh Raya Kesas, juga Alam Impian ke Pusat Pandar Shah Alam. Sementara itu di Lebuh Raya Kajang Sip pelan dari Balakong ke Demain, Sungai Ramal ke Uni

0: Terdapat insiden lori kehabisan minyak di kilometer 24.9A arah selatan dari Sungai Chua ke Sungai Ramal. Lorong kiri ditutup, trafik terkawal di lokasi. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi-O, 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, semangat pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita masih lagi dalam segmen Teh Tarik Kopi O untuk edisi hari ini 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Seperti biasa, kami akan bawakan untuk anda
1: apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi.
3: Hari ini kita bersama dengan seorang pemuda yang ada membawa cenderamata bersama dengan beliau pada hari ini. Yang tak lain tak bukan kita turunkan pemain utama dalam ANTT pada hari ini. Alhamdulillah, kita berkesempatan bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat?
4: Sihat kita, alhamdulillah.
3: Minggu lepas kita bersama, minggu ini kita bersama.
4: Alhamdulillah.
3: Ada harapnya minggu-minggu akan datang pun kita akan
4: minggu
3: bersama.
4: Minggu depan bersama, tapi minggu satu lagi tak dapat.
3: Okey.
4: Sebab kita ada majlis Convocation Hufaz peringkat Nusantara.
3: Okey, Ustaz sebagai
4: 10
3: dekat.
4: Dan saya bukanlah saya sebagai Vice President of the Persatuan.
3: Oh, pagi-pagi kalau kita boleh fikir saya dah boleh segam. Okey Ustaz, perkembangan minggu ni mungkin boleh recap sikit, ada ke mana-mana ke, pergi berceramah dekat tempat lain ke?
4: Baik, bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada DJ Hafiz, DJ Awan dan seterusnya, kepada para pendengar kita pilihan tepat Selangor FM. Baik, pertamanya bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Dan apabila kita bicara Jumaat, benda yang paling penting adalah menyegerakan untuk solat Jumaat, khususnya adalah kepada jemaah lelaki kita lah.
3: Betul.
4: Sebab agak terkilan juga apabila saya pernah juga musafir kebetulan. Apabila jarang saya musafir Jumaat, tapi ada masa saya musafir. Jadi kebetulan pergi bukan dekat Arhin Arah, dekat kawasan Allahumma salamat, apa ni, dekat kawasan
3: Daizid lah.
4: Daizid. Dia nampak masjid, tapi sebelah masjid tu ada kedai-kedai makan kan. Tengah kota bawah orang tengah makan lagi. Orang lelaki semua tengah makan.
3: Okey, sekarang ni moden Ustaz. Okey, terlanjur Ustaz dah cerita
4: bagus.
3: Pasal khutbah ni kan. Macam di Selangor FM sendiri, kita ada siaran di radio.
4: Betul-betul.
3: Okey Ustaz.
4: Boleh live
3: dengar. Live di radio boleh dengar.
4: Itu masjid negeri insya-Allah.
3: Betul.
4: Oh, masya-Allah sedap tu.
3: Jadi ada tak dibolehkan ataupun tidak? Oh, kita tak dengar, kita dengar kat radio dalam kereta. Sejuk sikit.
4: Sejuk sikit. Dah penuh kan? Sambil kita subwave sikit. Barulah ada feel.
3: Lebih kusyuk. Kalau duduk di situ kan kebas kaki lah, apalah. Ada yang cakap macam tu Ustaz.
4: Okey. Pertama sekali kita kena maklum bahawa solat solat Jumaat ni adalah satu kefarduan, fardhu ain, wajib kepada atas lelaki. Macam kita solat yang lain, tapi dia wajib dilakukan secara berjemaah. Maknanya tak boleh sendiri, tak dikira solat Jumaat tu. Mesti diadakan di masjid. Dan kalau kita tengok, kenapa solat Jumaat ni dia jadi dua rakaat saja? Jadi menggantikan dua rakaat tu adalah khutbah. Jadi khutbah tu pula ada rukun-rukun yang perlu dijaga. Sebagai contoh, kena mulakan dengan tahmid, puji Allah dulu, selawat pada Nabi SAW, ada syahadah, dan wajib baca sekurang-kurangnya satu ayat yang lengkap. Dan juga imam atau khatib kena memberikan wasiat berkaitan dengan taqwa, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sekiranya rukun-rukun tidak dibaca, maka tidak sah solat Jumaat tersebut. Sampai macam tu. Itu imam tu lah. Jadi kita ni sendiri
3: sebagai makmum ni,
4: Sebagai makmum ni, dari segi, tidaklah maksudnya kalau kita tak dengar.
3: Mm-mm.
4: Ulama' dia khilaf lah dalam bab ni, ada yang agak tegas.
3: Mm-hmm.
4: Kalau kita sengaja tinggalkan memang tak dengar langsung, jadi kita jadi tidak sah dia punya apa ni, dia punya khutbah kita tak dengar.
3: Uh-huh.
4: Maka tak jatuhlah pada kita solat Jumaat tu.
3: Soalan satu lagi.
4: Uh-huh.
3: Kita tak dengar secara live.
4: Uh-huh.
3: Kita dengar secara ulangan di Selangor FM jam 6.30 minit petang. Saya sekali promote
4: ini,
3: tu.
4: Yang ini memang kena empuk.
3: Tak
4: boleh lah. Sebab dia mesti berlaku sebelum solat Jumaat tu.
3: Oh.
4: Kalau pukul 6 tu memang kena empuk lah.
3: Oh. Itu untuk lebih orang cakap recap ataupun ulang kaji
4: recap,
3: boleh.
4: Okey, ulang kaji okey. Tapi untuk mendapatkan manfaat solat Jumaat tu, mestilah didengari di awalnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, bila kamu mendengar khutbah, kamu tidak boleh
3: bercakap-cakap.
4: Walaupun perkataan, uskut, senyap. Tak boleh, senyap. Bising yang sebelah, senyap.
3: Oh, tegur orang sebelah kan?
4: Tegur orang sebelah.
3: Oh, tak boleh.
4: Tak boleh. Itu pun tak boleh. Apatah lagi kita duduk dekat kereta, sambil makan bercakap-cakap, walaupun dengar khutbah tu.
3: Ha, kan speaker kan?
4: Speaker kan, tapi setakat sekarang ni saya lihat speaker dah tidak dibuka.
3: Untuk luar?
4: Untuk luar.
3: Oh.
4: Saya tengok majlis-majlis yang saya jadi ni pun tak dibuka luar.
3: Sebab ada orang-orang yang macam tu, tak apa dengar.
4: Nah.
3: Aku duduk sepatu pun dengar ni.
4: Dan memanglah kena raikan kita masyarakat majmuk lah. Azan tu yang wajib. Yang memanggil orang tu. Jadi lepas tu kita tak nak ganggu orang lah. Walaupun tengoklah keadaan tempat juga. Kalau kita ni orang Islam, Muslim semua, selalunya yang komen ni banyak orang Islam kita. Yang tak nak dengar, tak nak kacau. Dia kata kacau subuh kan. Bukan orang bukan Islam, orang Islam kita sendiri.
3: Kadang-kadang kan?
4: Kadang-kadang banyak. Banyak kes lah. Banyak kes kan. Jadi ni tak apa-apa, sesuai lah. Jadi dalam kata lain, tata cara yang sebenar adalah kita jangan duduk kat kereta. Kan? Kita berpanas-panas lah. Kan kita duduk kena menghormati solat Jumaat tersebut. Maka kurangnya pahala kita. Bahkan kalau kita cakap orang sebelah, senyap
3: pun dosa.
4: Pun bukanlah sampai berdosa. Maknanya sia-sia pahala Jumaat kita. Sia-sia pahala Jumaat tu, sia-sia kata Nabi SAW. Macam kau tak ada pahala lah, habis lah pahala solat Jumaat. Dan perkara yang penting lagi dalam solat Jumaat ni, ada tata cara dan amalan-amalan sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang akan kita bincangkan dalam satu minggu, satu sirah sunnah di pagi Jumaat.
3: Cantik Ustaz. Nanti kita nak dengarkan juga perkongsian itu dalam satu minggu satu sirah. Kita dah janji Ustaz jadi nantikan selepas ini di penghujung ANTT. Baik, kepada anda yang nak hantarkan soalan, anda boleh hantarkan soalan anda di talian WhatsApp 0193304425. Nak hubungi kami secara live pun boleh juga 0322873203 ataupun 0322873204. Selepas ni ada satu soalan Ustaz dari yang bertemakan media sosial dan amarah. Okey, kita nantikan soalan daripada pendengar kita ini, apa ceritanya? Terus dengarkan ANTT, apa nak tanya, tanyalah.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: Dan takut pening. Okey, jadi kita jelaskan pada hari ini, kita bersama dengan Ustaz Hafiz Hadifah. Untuk ANTT, apa nak tanya, tanyalah.
1: Apa nak tanya, tanyalah. #merentasi.
0: Baik Ustaz, ada satu soalan. Sekarang ni kalau kita tengok sesuatu yang kita tak setuju dekat media sosial, ramai terus komen dengan kata-kata yang kasar. Kalau perkara itu memang salah, adakah kita boleh tegur sesuka hati atau ada adab-adab yang tertentu yang perlu kita jaga?
2: Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtilafu ummati. Nabi SAW mengatakan bahawa hikmah, ikhtilaf maknanya khilaf dengan umat aku ni adalah benda yang hikmah, benda yang baik sebenarnya. Maknanya kita berselisih dalam satu perkara bukanlah benda yang salah.
0: Okay.
2: Tidak salah. Disagree to disagree.
0: Oh.
2: You know the
0: the frasa.
2: Agree to disagree. Setuju untuk tidak bersetuju.
0: Kan?
2: Jadi maknanya ada benda yang kadang-kadang kita okey, kadang kita tak setuju kan. Kita tengok kopiah DJ Hafiz ini nampak macam kulup, dia macam-macam. Jadi saya bersetuju tidak bersetuju, ataupun saya tidak bersetuju dengan persetujuan anda.
0: Ui.
2: Kan, nampak tu.
0: Dah nampak macam agak confused kan. Tapi jadi, jangan pening-pening lah. Kan.
2: Tapi poinnya tidak salah. Kan? Bahkan dalam bab fiqah, kita mempunyai banyak pelbagaian mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kita sendiri kan. Jadi ada perbezaan. Cara angkat takbir, ada paras udhunai, paras telinga, ada paras bahu kan. Jadi Nabi SAW juga melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka dipopularkan, ditarjihkan oleh imam-imam mazhab yang lain. Jadi di negara tertentu begini tata cara dia. Seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah ketika mana berada di Iraq, ketika mana berada di Madinah, khususnya di Iraq lah, daripada Palestin lahir, membesar, kemudian belajar di Madinah, apa ni, besar dengan Imam Malik, hadis, kemudian mengeluarkan fatwa ketika mana di Iraq, dan akhirnya bermusafir ke Mesir, dan disebutkan, kata-kata Imam Syafi'i disebut dengan qaulul qadim dengan qaulul jadid, fatwa atau pandangan Imam Syafi'i yang lama dan yang baru. Dua-dua ni negara Arab. Arab Iraq dan Arab Mesir. Jadi Arab Iraq ni dia berada di Asia Barat, Mesir ni dia berada di Afrika. Pisah Laut Merah aja. Dengan pemisahan itu fatwa boleh jadi berbeza.
0: Cuaca sama.
2: Cuaca tak jauh bezalah. Kan? Dia beza sikitlah. Tapi tak jauh beza, dan dalam kata lain orang Arab juga. Jadi hukum berbeza. Jadi tidak salah. Kan? Tetapi yang menjadi kesalahan ketika mana kita khilaf dalam bab akidah dan tauhid. Dalam akidah tauhid tak ada
0: kompromi.
2: Dia firm. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa yang satu. Tak ada yang dua maupun tiga, tak boleh. Kan? Dalam bab ibadah khususiyah, dalam bab ibadah yang telah ditentukan agama, contohnya solat. Subuh dua rakaat. Jangan pula pagi tadi habis dah sembahyang dua rakaat dengan imam, rasa tak puas.
0: Oh, rasa macam tak khusyuk tadi.
2: Rasa macam nak kena tambah rakaat. Sebab apabila kita tambah rakaat, lebihlah fatihah dia. Lebihlah surahnya. Lebihlah rukuk sujudnya.
0: Jadi tadi tambah lagi 5.5.
2: Maka lebihlah pahalanya. Kan? Tapi kalaulah DJ Hafiz naik juga tambah, tak sah solatnya. Sebab menukuk tambah dalam bab ibadah yang khusus, yang ibadah yang telah ditentukan. Quran 30 juzuk. Syiah, dia ada kumpulan yang melampau dalam grup Syiah. Mereka tambah 10 juzuk lagi. Menjadikan 40 juzuk. Apa? Naikkanlah 100 juzuk kalau macam tu.
0: Tak baca je dua kali pun dah pening. Dan tambah
2: dah cover kan. Dua kali dapat dah 60 juzuk kan. 60
0: juzuk.
2: Jadi ini benda yang tidak boleh khilaf. Kita tidak boleh benda. Tapi menjawab soalan tadi. Jadi tidak salah kita dalam kata lain kita khilaf di kalangan masyarakat kita dalam perkara-perkara, tetapi adab kena dijaga. Sebagai contoh, bila kita nak menegur pemimpin, Nabi SAW menyebutkan tegurlah pemimpin kamu dalam keadaan senyap. Senyap ni maknanya berjumpa. Mufti dah melakukan. kita mungkin boleh tulis email, surat kan. Dia tidak sesuai kita menegur pemimpin dalam keadaan yang terbuka.
0: Okey.
2: Melainkan ada syarat-syaratnya. Kalau pemimpin itu orang yang zalim, jelas kezalimannya, itu mungkin ada batasan-batasan dibenarkan. Jadi berbalik kepada soalan tadi juga, jadi berhati-hatilah. Tak semua benda kita perlu menjadi hakim. Sikit-sikit kita nak jadi hakim. Sikit-sikit kita jadi polis kan. Padahal kita ni

0: Itulah jabatan netizen ni, jabatan yang tertinggi di Malaysia
1: ni. Dia ada point positif, dia ada negatif ni juga. Point positif ni bila berlakunya apa-apa, kita satu gua, kita kita reunite.
0: Macam mana kita apa ni, langsai itu Israel.
1: Kan syat, kita kita balas dia
0: takut
1: kan.
0: Dia
1: dapat unmotivated dia punya askor kan.
0: Askor kita, army kita, yang positif kita sokong.
1: Okey.
0: Tapi yang negatif ni tidak boleh lah. Dan ada benda yang kita tak perlu tegur kan. Tapi ada benda yang orang yang buat dosa terang-terangan je.
1: Okey.
0: Itu kita perlu tegur secara terang-terangan. Sebab mereka berani melakukan maksiat terang-terangan. Dan kita perlu beri amaran kepada masyarakat kita tentang dosa yang dilakukan oleh individu itu secara terang-terangan saja. Jangan lebihlah. Kalau maknanya kita dibenarkan membuka aib orang yang membuka aib dia sendiri secara terang-terangan. Ada 13 tempat sebenarnya Imam Ghazali menggariskan yang kita harus membuka aib seseorang. Sebenarnya berdosa buka aib orang,
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Tapi ada 13 tempat Imam Ghazali gariskan. Antaranya adalah ketika mana seseorang itu di apa ni perlu buat aduan ke balai polis. Contohnya isinya kena pukul. Dia kena buka aib suami dia. Dia kena cerita ke balai polis buat aduan. Jadi dibenarkan. Begitu juga ketika mana seorang yang perlu membuka cerita, membawa apa ni bukti-bukti di mahkamah, di depan guam hakim, kan, pendakwa raya. Jadi dibenarkan membuka aib orang tersebut. Termasuklah orang yang melakukan dosa terang-terangan, maka kita juga boleh membuka aib orang itu yang dalam kurungan dosa yang terang-terangan itu saja. Untuk memberi amaran, tetapi tidak secara berlebih-lebih.
1: Tak bolehlah nak libatkan ni, mak ayah tak ajar.
0: Itu tak boleh. Tetap ini perbuatan ini dosa. Perbuatan homoseksual ni dosa. Dia menyerupai wanita ini dosa. Jangan jadi seperti itu.
1: Contohnya.
0: Tapi boleh saya nak sebut ni sekarang? Tapi ya, kita di tengah live kan.
1: Ya, betul-betul.
0: Tapi kita nak jaga juga. Radio TV ni dia ada batasan juga. Kan minggu depan, aku tak dipanggil kan.
1: Dua-dua tak ada. Awal seorang. Okey, Ustaz, ada satu lagi soalan. Kadang-kadang kita dah kerja keras tetapi rezeki masih rasa tak cukup. Macam mana nak bezakan antara kita perlu berusaha lebih lagi dengan dengan kita sebenarnya perlu belajar untuk bersyukur?
0: Baik. Apabila kita bicara bab rezeki ni, Allah Taala telah menjelaskan surah At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Al-ayah sampai hujung. Allah Taala mengatakan bahawa orang yang bertakwa itu, Allah akan berikan jalan keluar daripada kesempitan hidup dia. Maknanya apa? Maknanya di sini, apabila kita bertakwa, ingat Allah, Allah Ta'ala akan bagi jalan daripada kesempitan hidup. Rezeki ni dia bukan dipandang dalam bentuk material. Ya, kadang-kadang kebahagiaan itu dilihat dari segi anak-anak tu jugalah kebahagiaan. Macam Hafiz sendiri. Tak masuk nombor 2 dah tu.
1: Ustaz, jangan nanti orang bertanya kan. Belum lagi insyaAllah. Tapi doa-doa Ustaz.
0: Sebelum ni dah berapa?
1: Baru nak masuk 3.
0: Kita mula-mula ni tengah production kita tengah ni. Jangan tunggu-tunggu rezeki ni. Jangan tunggu-tunggu sangat. Tapi adakah boleh kita merancang? Kan? Jadi anak ni dah 3 tahun kan. Jadi lepas 5 tahun baru kita dapat seorang lagi. Boleh. Perancangan itu diharuskan. Bahkan nak sentuh ni macam nak masuk hubungan suami isteri lah pula. Boleh lah. Maknanya Nabi SAW sendiri juga pernah ketika melakukan hubungan ni buat fiqah. Jangan pula orang apabila kita
1: apalah sembuh. Apalah sembang laki dengan laki ni. Atau bukan dia nak belajar ni.
0: Jangan, belajar ilmu. Kita pun melapik sebenarnya. Ada kadang, ada orang boleh dengar kadang dia kata, ini apa benda seksual ni cerita ni.
1: Kan pendengar ni kan.
0: Tapi bab fiqah tak boleh malu. Dan kita kena jelas kan. Nabi SAW ketika melakukan hubungan. Dan ada masanya mengeluarkan air maninya di luar. Kan? Bukan di dalam tubuh badannya lah. Pada isinya. Jadi nak cerita, kenapa salah satunya adalah untuk, kalau para ulama bahas, untuk mengawal, apa ni, kita sebut, maknanya perjarakan. Itu diharuskan dalam Islam. Bahkan ada sekarang ni di jabatan wanita ke jabatan
1: PPKN.
0: Tahu dah belajar.
1: Memo Ustaz.
0: Mana dah kaji. Dia ada berapa cara untuk melambatkan ni? Pertama makan pil. Tapi pil kurang kurang apa ni baguslah sebab dia merosakkan dia
1: hormon.
0: Hormon. Kedua
1: ni kitaran haid tu.
0: Yang kedua guna apa?
1: Itulah. Cara dia. Dia pakai
0: alat di alat sulit isti itulah maknanya di menahan daripada nilah diikat dan sebagainya ada cara. Tapi yang ketiga adalah dimasukkan satu alat di
1: stand macam stand
0: tu. Stand lah. Di tangan dia mana di
1: lengan
0: lah. Di lengan lah, di lengan. Benda tu harus. Tidak, ada orang kata, ustaz ini kita menang rezeki. Tidak, benda tu harus untuk kita kontrol, tak ada masalah. Tetapi kita jangan lupa kepada mereka yang belum kahwin, segerakan kahwin. Bukan kahwin lagi eh, bukan yang kita bincang ni yang belum berkahwin langsung.
1: Saya tadi dah semangat, saya nak beri.
0: Baju dah macam Melayu dah. Dah isu dah, kudi-kudi. Kau ni dah kasi pak juga.
1: Saya dah nak raikan kemenangan yang pertama.
0: Ini yang belum pernah berkahwin lagi, jangan takut tentang rezeki. Saya tengok banyak anak-anak muda, dia terlalu rigid kan. Dia belum berkahwin dan dia jadi macam nak kahwin, dia lah tunggu 35 kumpul duit tu. Dia takut tentang persiapan sebelum. Dia kena ada rumah dia. Sebenarnya itu bukan cara perkahwinan. Allah dah janji dalam surat Nur, iyakunu fuqara yughnimullahu bihi. Orang yang fakir miskin bila dia kahwin, Allah kayakan dia. Tengok sahabat saya Imam Muda Ashraf. Imam Muda Ashraf dia baru lulus Viva Voice PhD dia. InsyaAllah tak lama lagi dia konvo lah. Beliau Imam Muda Ashraf berkahwin ketika dua-dua belajar di universiti. Umur 22-21 tak salah saya.
1: Struggle tu.
0: Struggle dia. Dengar cerita dia duit tak ada. Nak bagi ni pun cukup-cukup makan je apa. Tapi tengok bila dia berkahwin, dia yakin dengan rezeki Allah. Allah dah janji adalah ruang-ruang. Lepas tu ada rezeki tambah daripada tak ada motor, ada motor. Lepas tu ada kereta. Saya sendiri pun beliau kahwin je Allah bagi rezeki. Hafiz sendiri dulu sebelum kahwin ada kereta tak?
1: Belum lagi tak?
0: Sekarang ada kereta dah.
1: Alhamdulillah.
0: Tengok Allah. Rezeki kan. Dulu rumah tak ada?
1: Rumah betul, menyewa.
0: Sewa kan? Sekarang ni dah sewa beli ke?
1: Sewa beli.
0: Nampak? Allah tambah lagi. Jangan pula faham, oh kalau macam tu saya kena tambah lagi isteri. Jadi tambahlah rezeki. Ada orang fikir begitu.
1: Saya punya formula.
0: Formula matematik dia. Itu lu fikirlah sendiri yang itu. Itu saya tak nak bijang lah waktu tu kan.
1: Itu pilihan masing-masing.
0: Takut kan dia tak boleh rumah. Tapi poinnya yakin. Sebab bila orang bertakwa, Allah akan keluarkan dari kesempitan hidup dia. Maka Allah akan berikan rezeki padanya dalam sudut-sudut yang dia tidak pernah terfikir pun. Daripada atas, bawah, depan, belakang. Tetapi hujung, dan orang bertawakal maka sudah cukup baginya. Sebenarnya kita usaha, kita bertawakal, jangan takut tentang rezeki, insyaAllah. Tapi apabila kita nak mencapai umur 40 tahun, jangan terlalu galak sangat. Sampaikan majlis ilmu tak pergi. Sebab bila sampai 40 tahun ni, idza balagha 40 sana Allah sebut, maka kita ni kena tarik handbrake dah dunia. Sebab kita ada tinggal paling maksimum pun 20 ke 20 berapa tahun, 30 tahun lagi. 60 ke 70 tu lah majoriti umat Nabi Muhammad. Maknanya kalau lebih tu subsidi kan. Jadi kita dah kena tarik handbrake. Maknanya bukan tak boleh kejar, tapi zakat kita kena lebih, kan, sedekah kita kena lebih, pada anak-anak kita kena lebih, keluarga kita. Kadang-kadang orang kita ni kedekut dengan isteri dia. Kedekut tau sebab saya setiap tahun saya bawa isteri dia pergi, saya pergi umrah. Kenapa? Sebab saya tahu Allah bagi rezeki lagi. Ada je bila saya isteri ni tak ada ruang lah nak masuk TV, dah lama tak panggil, bawa isteri pergi umrah. Tahu-tahu job masuk 18 episod untuk TV. Duit bukannya ada sangat, pinjam sikit tengok duit dekat mana kan. Bawa pergi berjalan isi anak-anak ni.
1: Tutup mata
0: walaupun walaupun memang
1: balik tu memang aku cakap ini tersandung.
0: Ini kalau balik ni hampir tak ada apa. Allah bagi lagi rezeki.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi jangan kedekut dengan kau. Sebab orang lelaki ni kebanyakan, bukan kebanyakan, banyaklah. Mereka ni bab sedekah tolong okey, tapi bab isteri kedekut tak hidup masin. Bab anak-anak punya kedekut. Jadi Fiz, malam ni boleh ajak isteri.
1: InsyaAllah Ustaz.
0: Dia dengar ni.
1: Ya.
0: Kita akan kat mana kita insyaAllah ni.
1: InsyaAllah nanti update Instagram. Itu kalau bawa yang seorang Ustaz. Kalau bawa matematik saya masih lagi sama. Baik Ustaz, kita rehat seketika. Selepas ini kita akan kembali. Ada yang bertanya tentang isu keluarga ni. Selepas ini kita akan kembali dalam AM entiti hashtag merentasi limitasi.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Dengarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sedang ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di Lebuh Raya Pantai Barat WCE di kilometer 41.2 arah selatan dari persimpangan Asam Jawa ke persimpangan Bukit Raja Utara. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Satu lagi insiden kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di kilometer 264.0 arah utara dari Seremban ke Bandar Ainsdale. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal di lokasi. Trafik bergerak pelan, jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di Lebuh Raya Max pelan dari Bukit Jalil ke Kucai Lama.

0: Lentur Central ke persimpangan Jalan Montfort. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Sebar kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
2: NTT kembali lagi bersama dengan kami berdua, Hafizun. Dah lama kita Ustaz tak dengar lagu
3: Hafizun
2: kan. Dua Hafiz bergabung dalam satu siaran untuk kongsikan ataupun menjawab segala persoalan-persoalan daripada pendengar kita. Baik. Kalau anda nak hubungi kami 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Sementara itu kita nak jawab dulu isu kekeluargaan. Ustaz, macam mana cara nak tegur ibu bapa, pasangan atau ahli keluarga kalau kita nampak mereka buat sesuatu yang kurang tepat, kurang betul, tanpa menyebabkan mereka terasa hati, Ustaz? Kadang-kadang ialah pakcik, makcik ni kita nak tegur tapi mulut dia tahulah macam mana caranya. Mungkin ada kaedah.
3: Baik, kesalahan ni kita perlu tengok dulu kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil.
2: Okay.
3: Kesalahan-kesalahan kecil ni yang sebenarnya tak ada isu sangat, kita tak perlu tegur lah. Kadang-kadang benda ni kalau tegur dia boleh menjadikan lebih
2: memudaratkan hubungan.
3: Hubungan kadang-kadang. Yalah, contohnya Allahumma salamat. Kita nak solat kan, ramai. Orang semua tengok TV kan. Jadi kita jangan pula terus tutup TV.
2: Drastik sangat.
3: Faham? Keras sangat, keras. Kita jemput anak-anak dia. Kita sebut along anga, jom kita ni sembahyang dulu, jom. Kita jangan tegur kat dia, kita tegur anak-anak dia.
2: Okey.
3: Jadi secara tak langsung dia alah. Itu teknik contoh kita tegur dengan halus. Jangan directly, sebenarnya jangan directly. Tetapi sekiranya ada benda yang agak besar, contohnya dia bersalam. Saya pernah dulu, kita salam daripada kecil, salam je semua makcik-pakcik kan. Tapi apabila kita besar, kita tak nak salam. Cara kita salam tu kita akan macam ni.
2: Macam kita akan letak zaman-zaman COVID tu.
3: Jadi maknanya lama-lama dia faham. Maknanya dia akur. Tapi kalau ada benda yang perlu kita bercakap dengan dia, jangan tegur depan orang. Salah. Kita tegur dia, bincang di belakang, pakcik atau ayah, tadi ini agak ayah, apa pandangan ayah? Apa pandangan ayah?
2: Padahal nak tuju ke dia tu.
3: Macam ada Hasan Hussein, dia nak tegur seorang cucu
2: Nabi.
3: Dia nak tegur pakcik ni, wuduk dia salah, tinggi sabda ni. Jadi dia nak tegur tapi dia sebab salah. Kan pakcik, wuduk salah tu pakcik. Tak sah tu wuduk, tak sah solat.
2: Neraka nanti.
3: Oh, ni cik neraka.
2: Manalah tahu, keras sangat kan.
3: Tapi, aku tahu tak macam mana cara dia tegur. Dia, pakcik, boleh tak tunjukkan cara wuduk yang betul macam mana ya? Tengok, halus tak?
2: Psikologi.
3: Psikologi. Jadi, apabila pakcik ni buat, jadi kat situ sebenarnya pakcik tu belajar. Ambil wuduk. Tapi tak dibahas panjang lah. Tapi itu cara tegur. Jadi apabila berlaku, kalau wuduk tu kan, maksudnya macam mana? Jadi ambil wuduk tu kena sampai
2: siku
3: kena ke? Dia kejap ya pakcik pun. Siku lah. Tadi sebenarnya dia tak kena siku.
2: Okay.
3: Tapi bila kita cakap tu,
2: mungkin dia terlupa.
3: Saya pernah pergi satu, beri bantuan lah, program TV kan, bagi bantuan kepada orang yang susah ni. Bila saya pergi ni, tapi itulah orang susah, isi tiga. Biar saya, wow, Masya Allah, luar biasa.
2: Maknanya tak susah sangat lah Ustaz.
3: Tapi memang dia susah.
2: Tak, kita ni. Tak ada Ustaz, sambung Ustaz.
3: Kau ni, hari ni kau kenapa? Aduh, aku tak terfikir waktu kau kuat betul lah. Ya Allah, jauhkanlah jauhkanlah ya Allah.
2: Tak ada gurau-gurau.
3: Tapi ni kisah benar ni. Di satu negeri saya begini, saya tak tipu. Tapi bila nak solat, pertama dia tak solat, na'udzubillah, dia tak solat Jumaat. Dah 40 tahun tak solat. Saya nak tegur, tapi saya guna psikologi lah. Akhirnya dia pergi. Akhirnya dia pergi. Gembira lah bila dia nak pergi tu. Dia pergi juga. Apabila wuduk, sebelah saya, biasalah kameramen pun ambil lah, kita berwuduk
2: kan.
3: Ya, biasalah sikit-sikit kan. Kita berwuduk. Tapi takut juga kadang niat lebih lari. Gitu. Cara wuduk tu pun lain macam sikit.
2: Nah, wuduk yang betul-betul kita ambil. Ambil dulu. Ambil kendian. Yang ini memang untuk untuk lakonan lah, lakonan.
3: Tapi kita wuduk lah pada kita wuduk. Tapi orang sebelah saya ni, pakcik ni, dia wuduk, dia tengok saya. Setiap kali dia tengok. Saya pun tengok dia. Dia saya senyum lah.
2: Yalah.
3: Kenapa nak senyum aku? Masalahnya tak berhenti. Rupanya apabila ialah kita kena wuduk kan, dia tak perasan. Dia terskip satu anggota. Dia tak sah wuduk dia.
2: Yalah.
3: Lama dah dia tak solat punya. Allahu Akbar. Yalah. Ujian lah ujian. Maaflah kalau saya sentuh bab ni kan. Majoriti saya pergi orang susah ni banyak. Banyak tahun saya pergi. 5 tahun kot. Satu tahun tu dekat dalam 26. Mana dekat 100 keluarga dia tak lari. 80% tak solat.
2: Allahu Akbar.
3: Sebenarnya itulah apabila dia dah miskin, lepas tu tak solat pula tu. Jadi dia bertimpa-timpa usian. Mana saya nak solat kan, saya tanya kiblat mana, bapak dia tu hilang. Bapak kau mana? Ya, bapak dia tak tahu kiblat mana.
2: Faham.
3: Jadi kita jadi Allah, lama dah dekat lebih 10 tahun. Dekat 10 tahun dah perkara ni.
2: Dugaan untuk kita juga Ustaz.
3: Yeah.
2: Kita yang pergi tu, macam mana kita nak react tu? Ha kan.
3: Tapi macam mana saya nak tegur tu pun, itu adalah perkara yang saya kena berhati-hati.
2: Ya, yeah, betul.
3: Jadi alhamdulillah, dengan bila kita berjumpa orang, kita pun alhamdulillah kita ada cara. Yang kita ni jangan, weh, kau tahu tak neraka dalam dia.
2: Oh, jangan keras sangat. Takutkan halau pakai parang kah.
3: Tapi ada juga, ada masa yang kita, kalau ceramah kita, ada masa yang kita tegur. Tegur yang macam semalam kan, saya Maulidur Rasulullah tu. Maulidur Rasul tak habis-habis. Oh.
2: Yelah, tahun ni saya panjang
3: tahu, kan. Bila nak ada Maulidur Rasul saya ni?
2: Saya tengok ada komuniti yang, awak ni berbaris apa pakai baju Melayu ni kan? Rupanya Maulidur Rasul. Tahun ni alhamdulillah.
3: Minggu depan pun, minggu satu lagi. Saya pun tak tahulah kenapa. Tapi baguslah, baguslah.
2: Yalah, betul.
3: Benda yang baik kita, kita ni lah kan. Tapi poinnya adalah apa? Apa saya cakap poin apa tadi?
2: Poin ni macam mana nak tegur.
3: Oh, tegur tu lah.
2: Jadi, tegur tadi soalan pasal tegur.
3: Dia bisa mengingatkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, udu ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla bahawa ajaklah manusia kepada jalan Allah itu dengan cara pertama berhikmah. Itu maknanya dengan cara yang macam tadilah.
2: Yalah, psikologi.
3: Macam mana Hasan Husin menggunakan teknik psikologi. Kemudian yang kedua adalah mau'izah, secara bijaksana.
2: Ya.
3: Nah, tengok keadaan, masa kita nak tegur tu di mana tempatnya kan. Wal wajadilhum billati ahsan, dan kita berjidal dengan perkara yang baik. Nah, jadi jangan bermarah-marah, berbentak-bentak dan sebagainya. InsyaAllah ada kebaikan yang kita bawa, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Semoga terjawab soalan-soalan daripada pendengar kita. Terima kasih kepada Marshall TikTok, dan terima kasih juga Q Amril pun ada. Baik, selepas ini kita akan kembali di jam yang seterusnya dalam ANTT #MerentasiLimitasi.
4: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Jam Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village, Persiaran Millenia 2, Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Hari ini info trafik Selangor FM yang terakhir untuk segmen teh tarik kopi pagi ini. Trafik bergerak pelan.

0: Telekom Kewajipan Susu ke Suban Jaya juga Plaza Tosan Way ke Kewajipan. DLDP Pelahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, PJS ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Medan juga Pencala ke Jalan Duta. Manakala di Bes Raya, pelahan dari Jalan Duta ke Jalan Dulang ke Seri Kembangan, Selat Selatan ke Pusat Bandar juga selepas Tolok U ke Jalan Istana. Akhir sekali lelebur raya sprint, trafik pelahan di Kerinciling iaitu di Mount Kiara menghala ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sebarang kemusikilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
3: Selamat pagi pendengar setia di Selangor FM, muslimin muslimat pendengar sekalian. Kita sekarang ini berada di dalam jam yang keempat, segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari Jumaat ini. Kami kita nak sambung semula ANTT sebelum kita beralih ke satu fasa lagi, iaitu satu minggu satu sirah. Kita recap jap. Ustaz janji tadi nak kongsikan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh lakukan, kita boleh praktikkan setiap hari Jumaat. Baik, tapi sebelum itu kita nak jawab dulu soalan-soalan daripada pendengar kita. Ada yang bertanya tentang isu yang agak tular sekarang ini, ada sebuah produksi yang melakukan pementasan teater yang dinampakkan, yang diceritakan seakan-akan mempersendakan prinsip rukun negara. Kita tak tahu apa motif yang cuba mereka lakukan, di mana polis pula telah pun mengambil tindakan menahan dan merakam keterangan ahli produksi tersebut. Jadi kita dalam konteks kita ni Ustaz, macam mana boleh ke kita guna-gunakan benda-benda gitu, tapi niat kita sebenarnya, niat kita adalah untuk memperingatkan. Kita ada moral dia, tapi dia
4: menghina lah.
3: Dia nampak tu macam
4: main-main,
3: bermain-mainkan, tapi dia ada moral. Dia ada moral di sebalik sebalik cerita ataupun pementasan itu. Boleh ataupun tidak kita lakukan perkara itu, Ustaz?
4: Baik, pertama sekali kita kena faham apa maksud rukun.
3: Okey.
4: Kalau dalam hukum hakam, dalam agama kita, rukun ni kalau kita tak buat tak sah. Maknanya dia besar. Dia beza benda yang wajib, rukun dan nombor satu. Lepas tu wajib. Lepas tu baru sunat mu'akadah. Lepas tu baru sunat.
3: Dia nombor satu.
4: Nombor satu ni rukun dulu.
3: Kalau dia memang orang mak kata Menteri Komunikasi, itu adalah garis merah yang tak boleh dilanggar.
4: Itu garis merah lah. Macam kita menunaikan haji, rukun yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Kalaulah orang berhaji ni dia tidak berada di Arafah walaupun seketika, sekejap dalam tempoh tengah hari Zuhur tu sampailah Maghrib. Kalau mazhab Syafi'i boleh sampai ke malam, sampai besok pagi itulah. Maknanya kalau tak ada dalam tempoh tu walaupun seketika, mana tak sah dia punya haji. Mana dia buatlah tawaf lah apa semua.
3: Tapi wukuf tu kalau buat awal tak boleh juga. Dia ada masa dia tu.
4: Dia kan? Buat awal tak boleh. Dan lebih daripada masa pun tak boleh. Tapi yang afdal daripada Zuhur sampai ke Maghrib lah. Tapi kalau menjangkau malam tu masih sah jugalah. Jadi maknanya tak sah, maknanya tak diterima. Samalah kita sebenarnya apabila kita tidak berpegang pada rukun negara. Maknanya kita ni bukan warga negara lah. Seolah-olahnya begitu. Itu dia punya hakikat dia. Sebab itu kalau kita lihat 5 prinsip rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan. Kita nakkan semua negara kita pelbagai bangsa dan kaum agama. Jadi masing-masing percaya pada agama masing-masing. Lakum dinukum
3: waliyadin.
4: Bagi kalian agama kalian, bagi aku, bagi kami agama kami. Jadi kita saling hormat menghormati. Jangan melepasi daripada garisan merah tersebut. Itu penting. Kemudian kesetiaan kepada raja dan negara. Maknanya kita ada raja yang menjaga kita, memudahkan segala urusan kita, khususnya dalam bab-bab agama. Jadi maknanya walaupun orang kata Allah apalah, terkadang bukannya patuh sangat kan. Kita ialah sebab manusia, raja pun manusia, tidak lari daripada kesilapan. Tetapi struktur raja berperlembagaan ini dia membantu agama kita sebagai agama persekutuan, ya. Ketiga adalah keluhan perlembagaan. Jadi kita kena lihat perlembagaan ni adalah apa ni, dasar, background, tunjang bagi sebuah negara yang perlu kita akur. Patuh kedaulatan undang-undang. Jadi undang-undang patuh. Kena patuh lah. Traffic light yang dibuat semua itu semua juga ada dalam Islam disebutkan ta'zir. Ta'zir ni maknanya hukuman yang tidak ada dalam Quran, dalam Sunnah. Jadi boleh kerajaan mewujudkan hukum-hukum tersebut dan denda-denda. Kalau ikut sebagian ulama kata tak boleh bayar denda. Langgar tafsir bagi 300 kan. Dulu kebanyakan ulama tak boleh, tapi ulama-ulama contemporary hari ini mengharuskan. Ulama dulu tak, sebabnya dia lebih kepada denda tu mungkin lebih kepada kalau ada pun bagi kepada fakir miskin. Dia macam tu. Kalau ada pun pergi penjara.
3: Kalau tak puasa pun dia kena bayar
4: fidyah.
3: Tapi
4: dia tidak bayar denda secara duit kepada kerajaan. Tapi hari ini ulama-ulama kontemporari Dutus Qadawi antaranya mengharuskan, dan ramai lagi lah. Kenapa? Sebab melihat dia dah menjadi satu kebiasaan. Jadi benda tu boleh diterima, jadi tak ada salah. Dan akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Ini yang Malaysia mendapat tiap-tiap tahun anugerah emas, ya. Jemaah haji. Kenapa? Sebab kesopanan orang Melayu kita. Tata tertib dia bila dia beribadah, tenang kan. Semua ikut peraturan. Jadi kita kena jaga nama baik tu di luar negara. Jadi termasuklah kita bila kita menggunakan media sosial. Kita menggunakan media sosial menghina raja, menghina agama kan, menghina bangsa-bangsa yang lain dalam video tersebut. Jadi ni benda yang salah, benda yang melampau lah kan. Kau, saya suka petik profesor siapa ya, yang India, dia Tamil tu. Kat rumah dia cakap Tamil. Tapi di luar
3: bahasa Melayu yang sangat-sangat dahsyat.
4: Bahasa Melayu dia. Dia punya pesyarah bahasa Melayu. Luar biasa. Dia kata kalau kau tak boleh bahasa, duduk, tak pandai cakap bahasa, minta maaf, saya kata keluar dari negara ni. Saya kata betul.
3: Betul lah kan.
4: Betul lah dia cakap.
3: Bikin logiknya tepat lah tu.
4: Itulah maknanya kita apa, kesetiaan kepada raja dan negara kita. Sebab itu bahasa Melayu. Dia tak sebut bahasa Malaysia, dia sebut bahasa Melayu. Sebab memang itu bahasa Melayu. Dia kata, orang kata kenapa tak pakai bahasa Malaysia, sebab itu memang bahasa Melayu, dia kata. Malaysia ni bahasanya bahasa Melayu kan. Walaupun kita sebut bahasa Malaysia pun, tapi poin yang nak diberitahu kat situ, hebat profesor ni. Kita tak menuduh mana-mana orang. Jadi kita kena akur pada benda tersebut. Bagaimana itu adalah bangsa kita, agama kita kan, masyarakat majmuk kita. Jadi kita saling hormat menghormati.
3: Baik. Allah. So badannya cerita macam ni, walaupun untuk meninggalkan ada moral di sebalik, sebab ini berlangsung dalam pemantasan teater, Ustaz. Kita percaya dia ada watak-watak yang akan menjernihkan kejadian tu. Tapi boleh ataupun tidak, Ustaz, contohnya babak-babak yang mesra, tapi sebenarnya benda tu negatif, tapi dipaparkan di dalam movie, dipaparkan dalam
4: Tidak boleh. Bad marketing is marketing. Sebenarnya itulah cara yang salah. Tidak boleh lah. Benda yang haram tetap haram. Benda yang kita buat, benda tu yang di,
3: nanti
4: di
3: kalau benda yang elok-elok orang tak nak tengok, Ustaz.
4: Tak apalah, biarlah. Allah dah bisa sebutlah. Islam lah. Islam datang dulu zaman Nabi, dia sebagai ghurabah, benda yang ganjil, benda yang pelik, benda yang apa, yang apa kita panggil,
3: yang lain daripada lain lah.
4: Yang tak penting,
3: baru, benda baru.
4: Dan Islam akan kembali ghurabah di akhir zaman. Allah Nabi SAW sebut Islam akan kembali. Benda tu benda yang asing, benda yang orang yang tak nak tengok. Biarlah kita hari ni 2 2-3 orang je tengok. Tadi ada 10 orang menengok kita kan. Yang tap-tap-tap ni adalah 300 orang. Biarlah. Itulah Islam kita. Itulah itulah dimensi mungkin orang tak kenal kita. Tapi biarlah Selangor FM ini program entiti tidak dikenali, tidak diketahui oleh orang makhluk dunia. Tapi makhluk di langit.
3: Melihat
4: dan kan, matikan kita.
3: Hari-hari kita, yalah satu hari kita kita ingat memperingati kan. Apa salahnya Ustaz?
4: Apa salahnya?
3: Baik Ustaz, selepas ini kita akan ikuti satu minggu satu sirah. Ustaz dah janji dah tadi. Ya sabar, ada yang tanya. Cepatlah dah pegang pen dengan kertas dah ni nak salin ni. Sabar kejap, sekejap lagi kami akan bersama dengan anda dalam satu minggu satu sirah ANTT #merentasilimitasi.
5: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
6: Kita sering lihat,
7: kita sering dengar,
8: kita sering baca.
9: Tidak pernah berhenti
10: berlaku dan terus berlaku.
11: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Satu minggu, satu sirah.
3: Kita kembali dalam ANTT. Apa nak tanya-tanyalah. Seperti biasa dalam ANTT, di penghujung ni kami bawakan untuk anda satu minggu, satu sirah bersama dengan Ustaz. Ustaz dah janji dah di awal rancangan kita itu tadi. Ustaz nak kongsikan sunnah Rasulullah pada setiap hari Jumaat. Kan dia sunnah-sunnah tu bukannya berlangsung pada hari raya haji, hari raya puasa je.
4: Ya.
3: Setiap hari Jumaat pun kita akan
4: Jumaat pun ada
3: sunnah dia.
4: Ya.
3: Okey, apa yang boleh kita praktikkan? Mungkin ada yang cakap contoh kalau tak silap saya mandi sunat.
4: Ya.
3: Mungkin kawan kita yang dah ada kat pejabat, alamak mandi sunat tak sempatlah buat. Apa lagi yang kita boleh buat selain daripada tu?
4: Baik, bismillah, alhamdulillah kepada semua para pendengar, pilihan tepat kita dalam segmen satu minggu,
3: satu sirah. Sirah.
4: Dan sirah yang kita nak bawakan adalah sunnah di pagi Jumaat. Pertama sekali, memang benar bahawa Nabi SAW menyebut dalam hadis bahawa mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Wajib di sini sebenarnya adalah sunat mu'akkadah. Mandi amat dituntut. Yeah. Tapi kalau yang mandi wajib, teruskanlah mandi wajib. Faham. Jangan ditinggalkan. Jadi, maknanya pagi tadi bolehlah. Pagi tu, pagi Jumaat tu, kita nak keluar kerja, Fizan. Mandi siap-siap pergi solat, apa, mandi sunat, mandi Jumaat tu.
3: Okey, kalau terlupa, Ustaz, boleh tak buat sebelum pergi solat Jumaat?
4: Boleh. Tapi itulah, nak kena cari lah, ni kan. Masjid yang ada tempat mandi ke. Faham. Kan. Sebab tempat yang sesuai lah. Sebab kadang tempat yang kita buang najis ni, kadang air najis ke tak berapa sesuai lah kan. Bahkan wuduk di kawasan tandas makruh. Bila tempat ada najis kan, wuduk ni kena pisah ataupun di luar daripada tandas kecil-kecil tu lah. Jadi itu adalah pertama yang Nabi SAW lakukan. Kedua adalah memakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Memakai terbaik ni maknanya setiap Jumaat macam ni, Hafiz.
3: Alhamdulillah.
4: Nampak.
3: Melayu eh.
4: Ada kuning, cantik sikit kan.
3: Yang lulus di atas dia, seluar tak lulus. Seluar dengan samping dalam ni apa, almari kunci.
4: Lepas je. Ya. Yalah, sebab dah gatih. Hampir kok tu gatih. Dari tadi dah 3-4 kali dia try. Memang tak ada harapan lah. Kan. Cukup lah.
3: Memang pakai keplekat je lah. Memang samping tu tak pernah pegang dah lah.
4: Tak ada harapan lah. Jadi maknanya Nabi SAW menyebut dalam hadis, barang siapa yang apa ni, mandi pada hari Jumaat dan kemudian memakai pakaian terbaik dan menggunakan minyak wangi, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Jadi besar pahalanya.
3: Alhamdulillah. Simple lah kan.
4: Simple je.
3: Pakai minyak wangi hari-hari biasa pun kita pakai kan.
4: Pakai baju biasa kan. Tapi hari tu pakai terbaik, bukan mesti baru. Terbaik mana gosok tu bagi satu lah.
3: Ada lain kan.
4: Ada lain sikit. Mana terbaik lah, bukan apa kata apa,
3: yang kedua
4: hari Jumaat tu kan. Itu tak nak lah. Baik, seterusnya yang ketiga adalah awal datang ke masjid. Ini yang Nabi SAW menyebutkan hadis, barang siapa yang pergi ke masjid dalam keadaan awal, maka seorang dia telah berkorban dengan seekor unta. Seperti berkorban seekor unta. Orang yang lewat sikit seperti dia berkorban seekor lembu. Orang lewat lagi berkorban seperti dia berkorban seekor
3: kambing.
4: Yang lewat lagi agak apa? Berkorban dengan seekor?
3: Ikan.
4: Hei, ikan. Ayam.
3: Ayam.
4: Jadi, ayam tu maknanya, walaupun tak sah lah kalau bukan berkaki empat. Tapi,

0: Bagi sikit lah pahala dia. Makin lewat, makin awal lagi pahala awal. Mm-hmm. Itu seperti kita berkorban seekor unta. Mm-hmm. Nak unta, korban unta ni. Dan sehidup saya pun saya tak pernah seekor unta atas nama saya.
1: 15 ribu ke Ustaz? Lebih.
0: Oh, lebih. Dekat tu lah. 10 tu paling murah lah, yang kecil sikit. Mm. Tapi mahal lah, 15 ribu ke atas selalunya. Ada pun satu bahagian saja. Mm-hmm. Jadi caranya datang awal ke masjid. Oh, selalu.
1: Pahala ni seakan-akan
0: kita korban seekor unta. Ha. Dan siapa yang lambat lagi, sehingga bila? Sehinggalah imam mula khutbah, maka malaikat akan turut mengikut mendengar khutbah. Sebab itu tak boleh dengar khutbah kat dalam kereta. Malaikat pun duduk dengar sama-sama. Hang nak pergi duduk dalam kereta, nak
1: lepas-lepas kereta nak duduk atas motor.
0: Motor bagai
1: lebih kusyuk katanya, tak kebas kaki. Sejuk
0: lah apa kan. Macam biasa je bang. Jadi itu dia punya kelebihan. Dan yang seterusnya adalah apa kita buat adalah kita berdiam diri khusyuk mendengar khutbah. Barang siapa yang berbicara ketika imam sedang berkhutbah, maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia. Dan ada lagi amalan-amalan yang Nabi lakukan. Nah, bacaan-bacaan yang khusus dilakukan pada hari Jumaat. Jangan ke mana-mana selepas ini, insyaAllah.
1: Ya, dalam satu minggu, satu siang.

0: satu minggu satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, kita kembali semula dalam satu minggu satu sirah. Tadi ustaz dah kongsikan mandi. Lepas tu datang pakaian, awal pakaian awal terbaik, lepas tu wangi-wangian. Dan sebelum kita berehat tadi
2: dan mendengar khutbah.
1: Mendengar khutbah. Khusyuk.
2: Tapi itulah orang laki ni kan, dia paling nikmat dia tidur adalah ketika khutbah. Dia dia lain tu.
1: Dia apa, deep sleep orang panggil. Betul-betul.
2: Dia dalam mazhab Syafi'i, punggung kita tidak boleh bergerak.
1: Tidak batas batas sembahyang kan?
2: Tidak terbatau tu. Jadi orang lelaki ni dia dah pandai cara dia bersila dia. Steady dengan tangan dia, badan dia yang lurus, tetapi kepala hilang di masjid. Itu kalau orang masuk masjid, kepala hilang.
1: Kepala hilang dari belakang kan?
2: Ya, tetapi itu bukan saya khatib lah. Tapi kalau PU Hafiz yang khatib, tunggulah.
1: Memang jangan yang dekat depan, yang dekat luar pun dekat akan bangun.
2: Dekat luar pun memang akan pecah. Mic tu akan pecah. Kalau siapa nak rasa tidur ketika khutbah PU Hafiz, tunggulah eh. Tunggulah minggu depan saya di
1: Masjid Kelang,
2: KWSP.
1: Oh, KWSP.
2: Kelang minggu lepas. Minggu lepas KWSP punya khutbah. Bagilah datang, dijemput. Tengoklah apa nak jadi.
1: Berani tidur, tidurlah. Okey Ustaz, apa lagi sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat yang barakah ini?
2: Baik, Nabi SAW memperbanyakkan selawat atas baginda lah. Maksudnya kita diajarkan untuk membanyakkan berselawat. Bahkan Nabi SAW kata, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat dan Lailatul Jumaat, malam Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab barang siapa salli alaiya salatan, selawat padaku sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat padanya 10 kali. Maksudnya apa? Allah Ta'ala 10 kali berturunkan rahmat pada kita, mudahkan hidup kita. Itu banyakkan selawat. Yang seterusnya, itu yang ke-6 dah. Yang ke-7 dia punya amalan, membaca suratul kahfi. Ini khusus pada hari Jumaat. Nabi SAW mengatakan barang siapa membaca surah kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan terpancar cahaya untuknya di antara dua Jumaat. Dalam hadis ini menyebutkan akan terpelihara daripada fitnah dajjal. Kalau tak dapat full surah kahfi, sebab kahfi ni kat setengah juzuk juga.
1: Yalah, betul.
2: Dekat 10 buku surat. Jadi sekurang-kurangnya bacalah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Itu pun dapat menjauhi daripada fitnah dajjal. Hari-hari kita amalkan, tapi setidaknya pada hari Jumaat. Seterusnya, apa lagi amalan yang diajarkan? Perbanyakkan zikir dan istighfar. Sebab kita ni nak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dekat diri pada Allah Ta'ala. Tapi jangan terlupa juga ada benda-benda fitrah yang Nabi ajarkan, seperti memotong kuku, membersihkan diri. Itu tidaklah trim disebut sikit, kan? Trim itu tidaklah disebut pada hari Jumaat saja, khusus. Tetapi dia adalah benda fitrah. Ada 7 amalan yang fitrah ni. Contohnya memotong kuku, membinitkan misai,
1: janggut,
2: membersihkan diri, kan, masuk keluar tandas, pergi tandas tu, qada hajat. Itu benda fitrah. Jadi potonglah kuku tu, tengok. Baru minggu lepas potong, dah panjang dah. Macam
1: okay.
2: Bila potong?
1: Saya Jumaat lepas.
2: Tapi masih okey ya.
1: Alhamdulillah.
2: Saya baru minggu lepas dah mula dia. Bagi saya ni segar.
1: Orang kampung cakap ni kuat mendengar. Orang kampung cakap.
2: Ini bapak-bapak pergi. Allahuakbar. Dan akhir sekali. Dan akhir sekali, yang bisa mengatakan, tunaikanlah solat sunat sebelum dan selepas solat Jumaat juga. Itu antara amalan yang diajarkan Nabi SAW. Maka kita laksanakanlah untuk amalan tersebut. Mudah-mudahan hari Jumaat ni, kata Nabi SAW, adalah Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Nabi SAW mengatakan, Al-Jum'atu ila Jum'ah kafaratu liman bainahuma. Daripada satu Jumaat ke satu Jumaat adalah penghapus dosa buat kita semua. Kalaulah kita tengah down, tengah berada di titik terendah, tak mencari diri, carilah diri kita pada hari Jumaat. InsyaAllah kita akan jumpa dan bangkit, bangkit dan bangkit semua, insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk perkongsian satu minggu satu sirah pada minggu ini. Terima kasih juga kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kita dalam ANTT. Apa nak tanya-tanyalah untuk edisi bagi minggu ini, 25 September 2026. InsyaAllah Ustaz, kita akan berjumpa lagi. Semoga dimudahkan segala urusan Ustaz pada hari ini. Kami doakan dan hingga berjumpa berjumpa lagi kepada pendengar-pendengar di Selangor FM juga. Terima kasih yang menonton di live TikTok dan terima kasih juga kepada anda yang terus dengarkan kami di frekuensi 100.9 MHz. Selepas ini anda akan bersama dengan Ida dalam segmen Hello Selangor. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Hello Selangor 25 September 2026. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan dan telah selesai menemani anda menerusi ruangan teh tarik kopi. Okey, 5 jam ini Ida temankan anda. InsyaAllah ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda seperti biasa, dan juga barisan lagu-lagu terbaik. Okey, jadi sekarang ini Ida nak belanja anda lagu terbaru juga, buah tangan terbaru daripada Sarah Suhairi, Tak Perlu Rasa. Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Satu hari satu peribahasa.
2: Apa peribahasa kita hari ini ya?
3: Buayan pun digoncang, anak pun dicubit.
2: Maksudnya apa?
3: Seseorang menyembunyikan kelakuan buruk dengan tindakan atau perkataan yang kelihatan baik atau manis.
2: Contohnya?
3: Tengoklah dia, selalu bagi bantuan kepada orang. Tapi bila jumpa dengan kawan-kawan, dia kutuk orang belakang.
2: Ya, dia ni macam buayan pun digoncang, anak pun dicubit. Cakap baik-baik di depan, tapi kelakuan lain di belakang.
1: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN sepanjang bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna Got Talent Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse Central ICT Shopping Mall Shah Alam Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026. Bermula 10 pagi hingga 10 malam, warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

rasa. Baiklah, sebentar lagi Ida nak kongsikan dengan anda tips ataupun petualah menerusi intai dapur. Nak tahu apa perkongsiannya? Sebentar saja lagi. Ini dia.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda cara nak bersihkan minyak goreng yang penuh serdak. Jadi tips mudah ini, mungkin ada yang belum pernah cuba. Jadi anda boleh cubalah, okey? Di mana minyak goreng yang penuh dengan serdak, makanan memang nampak kotor. Dan mungkin antara kita ada yang terus buang. Sebenarnya ada cara nak bersihkan minyak goreng yang mudah untuk mengasingkan sisa makanan sebelum minyak disimpan, okey? Tip ini juga sesuai dicuba terutama selepas menggoreng ayam, ikan, cucu ataupun makanan yang bersalut tepung yang biasanya meninggalkan banyak serdak di dalam minyak, okey? Jadi yang pertama, cara-caranya adalah biarkan minyak sejuk dahulu. Selepas selesai menggoreng, tutup api dan biarkan minyak turun suhunya. Jangan terus menapis minyak ketika masih terlalu panas. Tunggu sehingga minyak cukup sejuk untuk dikendalikan dengan selamat. Yang kedua, gunakan penapis halus. Sediakan penapis yang mempunyai lubang halus untuk mengasingkan serdak dan makanan. Tuangkan minyak secara perlahan melalui penapis. Serdak tepung, cebisan makanan dan sisa gorengan akan tinggal pada penapis, manakala minyak yang lebih bersih akan masuk ke dalam bekas. Yang ketiga, jangan kacau mendapan di dasar kuali. Selepas menggoreng, biasanya ada sisa makanan yang mendap di bahagian bawah kuali, kan? Jadi jangan terus mengacau minyak sebelum menapisnya. Sebaliknya, tuangkan minyak perlahan-lahan dan berhenti apabila hampir sampai ke bahagian mendapan. Cara ini membantu mengelakkan sisa makanan yang terkumpul di dasar kuali masuk semula ke dalam minyak yang sudah pun ditapis. Yang keempat, tapis sekali lagi jika masih ada sedak kecil. Kemudian satu kali tapisan belum cukup, terutama jika minyak, kadang-kadang satu kali tapisan belum cukup, terutama jika minyak digunakan untuk menggoreng makanan yang banyak selutan tepung. Jika masih nampak sepihan kecil, tapis minyak untuk kali kedua menggunakan penapis yang lebih halus. Buat secara perlahan supaya minyak tidak tertumpah dan serdak yang telah mendap tidak bercampur semula. Yang kelima, simpan dalam bekas yang bersih dan kering. Selepas selesai ditapis, masukkan minyak ke dalam bekas yang bersih dan benar-benar kering. Tutup bekas dengan kemas selepas minyak dimasukkan. Elakkan menggunakan bekas yang masih mempunyai air kerana air yang bercampur dengan minyak boleh menyebabkan percikan apabila minyak dipanaskan semula. Yang keenam, jangan campurkan dengan minyak baru. Jika minyak yang telah digunakan masih mahu disimpan, asingkan daripada minyak baru. Sayang tau nak campur dengan minyak baru. Menyimpan secara berasingan memudahkan keadaan minyak diperiksa sebelum digunakan semula. Jangan hanya melihat kuantiti minyak, perhatikan juga warna, bau dan perubahan lain yang berlaku selepas digunakan. Periksa keadaan minyak sebelum guna semula. Minyak yang sudah ditapis tidak semestinya sesuai digunakan semula. Periksa dahulu keadaannya sebelum dimasukkan ke dalam kuali. Antara perkara yang boleh diperhatikan ialah warna yang semakin gelap, bau yang berubah, terlalu banyak buih atau minyak yang menghasilkan asap dengan cepat ketika dipanaskan. Jika minyak sudah menunjukkan perubahan ketara, lebih baiklah jangan gunakan lagi. Ida harap semoga tips yang Ida kongsikan ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama menerusi Intai Dapur. Ini dia Baldu Biru daripada Ella.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
0: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah hari sekarang ini tepat pukul 11:07 pagi, okey. Jadi hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. InsyaAllah moga segala urusan kita dipermudahkan. Biasanya kalau hari Jumaat senyum lebih sikit lah sebab minggu ini kira hari minggu yang terakhir lah sebab esok dah lusa dah cuti. Kita dah masuk dalam cuti hujung minggu pula kan. Jadi tak sabarlah. Tapi apapun, selesaikan dahulu kerja lepas tu baru ingat cuti. Okay, sekarang ini Afiq Syazwan. Kepak-kepuk. Selamat FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar lagi Ida kongsikan dengan anda lagu mana yang akan anda kena pilihlah untuk pi lama. Sebentar saja lagi. Okey, ini dia Al Nura yang 5 yang 6. Selangor FM.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu mana? Siapakah penyanyinya? Jom kita dengarkan.
0: Pilih lagu mana? Pilama.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini Raj

pasangan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu kehebatan cinta. Baiklah, tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 12.30 hari melalui Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Hello Selangor. Okey, baik. Ada yang minta Ida untuk ulang balik lagu apa untuk Pilama. Boleh kita dengarkan, nanti anda boleh terus undi.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Iya, baru saja berlalu dari pada Najwa Latif Ademu. Okey, 12:16 minit tengah hari. Okey, dah kembali lagi di jam yang ketiga untuk Hello Selangor. Terima kasih yang undi. Kita ada Abah Wan, pilaman nombor 2. Selamat menghampiri tengah hari Jumaat ada Cik Ida. Okey, terima kasih Abah Wan. Juga kita ada Kak Zihan yang berada di Batang Kali. Assalamualaikum Ida, pilaman nombor 1. Kita ada Ika juga, pilaman nombor 2. Kita ada Haziq, pilaman nombor 1. Juga kita ada Abah Wal Salman Naim, pilaman nombor 2. Kita ada Kak Liha, pilaman nombor 1. Kita ada Kak Ruby juga, pilaman nombor 2. Okay, jadi teruskan undian anda. Nanti 12 tengah hari nanti, kita akan umumkan lagu mana yang menang untuk pilaman.

0: Ya, itu dia Syed. Jangan ucap selamat tinggal lah. Ida harapkan anda juga tak ucap selamat tinggal lagi lah. Kena dengar Selangor FM, okey? Jadi sekarang ini kita nak teruskan untuk mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama.
1: Pilama.
0: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Ewah. Nampaknya ramai yang memilih untuk berjoget hari ini. Ewah. Okey, baiklah. Kalau macam tu, jomlah kita berjoget sama-sama. Okey, dengan lagu penuh daripada Syura.

0: Hawaii dan lebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, jangan lupa juga nanti di jam seterusnya kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan siaran solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Okey, jangan tukar frekuensinya. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama dengan pelapor di lokasi ketika ini, iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Terima kasih rakan setugas yang berada di konti Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM. Ketika ini anda bersama dengan saya Hafiz Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa asrafi musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bagi edisi hari ini 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum kita mulakan siaran khutbah untuk panduan muslimin dan muslimat, tepat jam 1.08 minit tengah hari, muazin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Syakir BM Saleh akan melangkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وشرف الدولة الآلية الرافئة وبأس مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف ميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu taala dapat kita bersama-sama hari ini bagi mengikuti siaran khutbah secara langsung di siaran Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Sebelum kita ke ruangan mimbar bersama dengan khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Rizwan yang akan bawakan tajuk khutbah Tasawuf Membersih Hati. Semoga kita memperolehi ilmu dan pemahaman bersama sebentar nanti insya-Allah. Sebelum kita ke ruangan mimbar, ingin saya kongsikan perkongsian di ruangan satu hari satu hadis berkaitan dengan doa tetapkan hati. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau bimbang terhadap kami? Sedang kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu terhadap apa yang kamu bawa. Baginda menjawab, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkannya dan masih mengisyaratkan dengan dua jarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah ayat 3824. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah iaitu berbolak-balik, maka ia perlu senantiasa dipelihara. Hidayah dan istiqamah adalah kurniaan Allah, bukan semata-mata hasil kekuatan manusia. Jangan merasa terlalu yakin dengan iman sendiri. Orang beriman tetap perlu memohon agar Allah memelihara imannya. Lama berada dalam perjuangan bukan jaminan hati tidak akan berubah. Banyak ilmu bukan jaminan hati sentiasa ikhlas. Banyak amal bukan jaminan kita akan terus istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita memohon pertolongan Allah Subhanahu taala agar diberikan hati yang tetap dan istiqamah. Antaranya dengan memperbanyakkan doa, ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jagalah faktor yang mempengaruhi ayat mempengaruhi hati seperti menjaga solat, tilawah Al-Quran, memperbanyakkan zikir, menghadiri majlis ilmu, pergaulan, bahan bacaan, media yang ditonton dan suasana dalam kehidupan. Jadi, peringatan juga kepada pendengar-pendengar di Selangor FM juga adalah banyakkanlah sesama kita ni doa agar memiliki hati yang tetap dan istiqamah, kerana jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan yang lain juga akan ikut menjadi baik. Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati semua anak Adam berada di antara dua jari dari sekian jari. Itu dia antara perkongsian pada hari ini. Kita akan ke ruangan mimbar seketika untuk mengikuti khutbah yang akan berlangsung selepas azan yang

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar kita dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Tasawuf Membersih Hati. Sidang muslimin yang berbahagia. Islam bukan sekadar agama yang mengajar manusia tentang kepercayaan dan ibadah zahir semata-mata. Sebaliknya, Islam merupakan manhaj kehidupan yang menyeluruh, yang menyatukan antara akidah, ibadah dan akhlak, iaitu pembinaan rohani dan jiwa seseorang. Kesempurnaan agama ini dapat kita fahami melalui hadis Jibril alaihi salam ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam tertegak berasaskan rukun-rukunnya sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Rukun Islam itu terdiri daripada perakuan dua kalimah syahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji sekiranya berkemampuan. Manakala iman merangkumi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat serta takdir baik dan buruk. Kemudian apabila ditanya tentang ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat merasakan seolah melihatnya, maka yakini bahawa dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini, kita dapat memahami bahawa Islam bukan hanya tentang ibadah apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana keadaan hati ketika kita melaksanakannya. Kita mungkin mendirikan solat, tetapi apakah hati kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin bersedekah, tapi apakah hati kita bebas daripada riak? Kita mungkin membaca Al-Quran, tetapi apakah hati kita benar-benar mengambil pengajaran? Inilah ruang yang perlu diisi dengan ilmu dan penghayatan tasawuf sehingga kita semakin merasai kehadiran dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik dan keadaan. Lalu lahir rasa takut untuk melakukan maksiat sama ada yang zahir mahupun yang tersembunyi di dalam hati. Sidang Jumaat yang dimuliakan. Kepentingan tasawuf terletak pada peranannya dalam menyucikan hati atau tazkiyatun nafs daripada sifat-sifat mazmumah seperti takabur, ujub, riak dan hasad serta menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, tawaduk, sabar dan redha.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan jiwanya dengan iman dan amalan soleh, dan sesungguhnya telah rugi orang yang mengotorinya dengan sebab maksiat. Kita mungkin banyak belajar tentang tasawuf, berbicara tentang ihsan, zikir dan penyucian jiwa. Tetapi dalam kehidupan masih mudah marah, sukar nak terima teguran, cepat menghukum dan tidak mampu mengawal hawa nafsu. Lihatlah realiti di sekeliling kita. Ada yang bergaduh kerana perbezaan pandangan, ada yang cepat melabel orang lain hanya kerana tidak sependapat dengannya. Ada yang menyebarkan kata-kata nista yang menimbulkan kebencian, sedangkan semuanya mengaku mahu menegakkan agama dan kebenaran. Jika kita benar-benar memahami tasawuf, perbezaan tidak sepatutnya menjadikan kita saling membenci. Sebaliknya, ia mendidik kita supaya lebih sabar, berlapang dada, lebih menjaga lisan kita dan lebih mampu mengawal emosi. Kita boleh saja berbeza pandangan tanpa bermusuhan, boleh menegur dengan hikmah tanpa menghina, dan boleh mempertahankan pendirian tanpa merendahkan orang lain. Sidang jemaat yang diraikan, tasawuf hakikatnya ialah ilmu yang membimbing hati dan membina hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui penghayatan ihsan dan penyucian jiwa, keadaan hati yang baik itu mestilah diterjemahkan melalui amal, akhlak dan tingkah laku yang baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa itulah hati. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang ukuran hati yang perlu kita lihat. Para ulama menyebut dua proses penting dalam mendidik hati kita, iaitu takhalli dan tahalli. Takhalli membersihkan hati daripada sifat tercela, manakala tahalli menghiasinya dengan sifat terpuji. Sebagai contohnya, kita buang sifat riak, kita gantikan dengan sifat ikhlas. Buang sikap suka menghukum, kita ganti dengan hikmah. Buang kebencian, kita gantikan dengan nasihat dan rahmah. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah, tasawuf menurut ahli sunnah wal jamaah selaras dengan enakmen pentadbiran agama Islam negeri Selangor 2003 dan fatwa yang telah diwartakan pada 17 Jun 2025 adalah berteraskan manhaj Imam Junid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali serta ulama sufi yang muktabar. Ketahuilah bahawa pernyataan ini bukan suatu yang baru, kerana pengarang kitab berjudul Inilah Kitab Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid, menyatakan dan bahawasanya tarekat Abil Qasim Junid Al-Baghdadi dan sekalian ikutannya itu tarekat yang benar, yang suci daripada bid'ah. Justru beramallah dengan tasawuf mengikut manhaj ini agar kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang bersandarkan kepada tasawuf dan tarekat, akan tetapi hakikatnya bercanggah dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbangan Imam Junid Al-Baghdadi terhadap perkembangan ilmu tasawuf amat besar, khususnya dalam menekankan kesepaduan antara ilmu dan pengamalan, antaranya melalui suluk, perjalanan dan latihan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zauq, iaitu penghayatan hati terhadap kemanisan iman dan ketaatan, muraqabah, iaitu kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita, serta musyahadah, iaitu penghayatan hati terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Prinsip tasawuf yang dibawa oleh beliau juga menegaskan bahawa sesiapa yang tidak memelihara Al-Quran, tidak menulis hadis, beramal dengan keduanya dan tidak mempelajari fiqh, maka dia tidak boleh diikuti. Jadi prinsip ini jelas memberikan satu kefahaman yang penting kepada kita bahawa tasawuf tidak boleh dipisahkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin seseorang mendalami tasawuf, sepatutnya semakin kukuh tunjang akidahnya, semakin sempurna amal ibadahnya dan semakin baik adab dan akhlaknya. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa hidup bertauhid bukan sekadar meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mentaatinya dengan ibadah yang ikhlas serta mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepadanya. Kedua, umat Islam hendaklah menghayati sifat ihsan, takwa dan tazkiyatun nafs sebagai asas hidup bertasawuf yang membentuk hati, amal dan akhlak selaras dengan ajaran agama. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mempelajari ilmu fardu ain yang meliputi akidah, fiqh dan tasawuf. Akidah membimbing ke arah kepercayaan yang benar. Fiqh membimbing pelaksanaan ibadah yang sahih. Manakala tasawuf menyucikan hati dan membina keikhlasan dalam mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

وَيُؤْتُزَّكَاهْ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya semata-mata, dan tetap teguh atas tauhid dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahilladzi anzala syari'ah hudan linnasi wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim.

أكبر. الله أكبر.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN sepanjang bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse Central ICT Shopping Mall Shah Alam Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.pptn.gov.my.
6: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah Daulat Tuanku, Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah dan menjunjung kasih kehadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor 2001 hingga 2026. Sesungguhnya 25 tahun Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku menjadi lambang kepimpinan, kewibawaan dan keprihatinan dalam menaungi kesejahteraan serta kemakmuran negeri Selangor Darul Ehsan. Semoga Allah SWT melanjutkan usia zaman, melimpahkan rahmat, keberkatan dan kesejahteraan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku agar terus memayungi negeri Selangor dengan penuh hikmah dan segala kebesaran. Jangan tukar frekuensi anda, terus layan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Ida nak tanyalah kan yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Ada yang suka sekarang ni kan viral dan tular juga di media sosial kita tengok. Ada yang berkongsi bermain squishy. Kan, Ida sendiri pun terpengaruh jugalah, beli jugalah squishy. Macam-macam bentuk, ada bentuk roti, bentuk durian. Dan squishy itu juga kadang-kadang ada mengeluarkan bau, bau wangi, bau roti kan. Jadi sekarang ini tularlah mana-mana, bukan anak-anak je, mak-mak juga, kakak-kakak juga, yang dewasa ke yang remaja ke, suka juga kan beli squishy dan main squishy ni. Tapi inilah Ida nak kongsikan dengan anda, okay? Di mana squishy bukan sekadar permainan ataupun objek untuk dipicit dan diremas-remas. Okay, bagi setengah individu, aktiviti ini menjadi cara untuk melepaskan tekanan, menenangkan fikiran dan mengurus emosi. Namun sejauh mana ia benar-benar membantu kesejahteraan psikologi? Jadi secara eksklusifnya, okay, untuk hari ini bersama-sama dengan tetamu kita malam ini, okay, iaitu Puan Nur Fahana binti Sulaiman selaku pegawai psikologi kanan, menerusi curahan hati, okay, kita akan bersama-sama dengan DJ N nanti. Kan nampak okay, tapi jadi untuk malam ini anda boleh dengarkanlah, betul ke squishy ni boleh hilangkan stres ke bertambah stres? Okey, segalanya menerusi curahan hati malam ini, 25 September, okey, pada pukul 9.15 minit malam. Jangan ketinggalan, okey. Kita boleh ikuti, boleh dengarkan squishy ni, pasal apa ni, okey. Ini dia Awi, Dato' Awi, ukiran jiwa.

0: yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, Alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda 3 petang hingga pukul 8 malam. Dia berikan kesihatan yang baik dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi minggu depan, hari Isnin, dalam segmen yang sama. Jadi untuk anda juga, selamat berhujung minggu. Esok dah cuti, bolehlah rehatkan minda, okay? Jadi, Ida tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum. Bye-bye.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan.

lagu dari Tera Rosa baru saja berlalu kehendaknya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pun masuk untuk segmen PM Lokal, segmen yang ketiga bersama saya Cempaka, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor. Terima kasih Ida, dan macam biasalah setiap hari Jumaat kita ada Hayabit Taranum jam 4 petang nanti. Jangan ke mana-mana, kita layan dahulu lagu dari

Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.

0: lagu dari Ezra Edmond baru saja berlalu bahagia. Okey, seperti biasa setiap Jumaat kita nak teruskan dengan segmen
1: Hayabit Terranum.
0: Ya, Hayabit Terranum, selain kita live di radio, kita juga live di Facebook Selangor FM untuk Hayabit Terranum. Okey, boleh singgah ke Facebook kami, cari saja Selangor FM 100.9. Dan hari ini macam biasalah kita ada Ustaz Dai Hazman di Konti. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepaka.
0: Ya, awal hari ini Ustaz.
2: Awal, awal tak kalut.
0: Kalut, ya, kalut tak awal.
2: Awal. Gitu. Apa khabar Cempaka?
0: Alhamdulillah, saya baik-baik okay, saja Ustaz. Minggu lepas bacaan kita sambungan 197 sampai 198.
2: Betul.
0: Dari ini kita teruskanlah untuk ayat yang seterusnya.
2: Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, sama-sama kita dengarkan ayat 199 hingga ayat 202. Muka surat 31 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة.

آتنا في الدنيا حسنة رب.

يا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: 那干什么？والله سريع الحساب صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Ustaz.
0: Sama.
1: Kita nak berhenti sekejap. Selepas ini kita akan sambung semula untuk terjemahan ayat 199 sampai 202. Layan dahulu lagu dari Peter Pan, Mungkin Nanti, Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, kita masih lagi dalam segmen Hayya Bitaranum bersama dengan Ustaz Dai Hazman di Konti. Okay, kalau anda nak tengok kami secara langsung di Konti, anda boleh tengok di Facebook, cari saja Selangor FM 100.9. Okey Ustaz, kita nak teruskan dengan terjemahan dari ayat 199 hingga 202. Ustaz, silakan.
2: Baik, ayat 199 berkenaan dengan apa maksud dia, kita tengok. Kata Allah Ta'ala yang bermaksud, bertolaklah kamu daripada tempat bertolaknya orang ramai dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini berkaitan dengan manasik haji ya. Masih lagi
1: tentang haji.
2: Iaitulah Allah beri arahan kepada Quraisy, satu bangsa yang dahulunya mempunyai kebiasaan yang membezakan diri daripada manusia lain. Ketika mana wukuf, mereka berbangga sebagai al-hums, apa dia tu, dan tidak mahu melakukan sebahagian amalan haji bersama orang Arab yang lain. Jadi bertolaklah kamu daripada tempat orang ramai bertolak ni. Pengajaran ni adalah Islam dia tidak ada dipanggil gap ataupun perbezaan di sudut keturunan, kedudukan dan status. Sebab tu Allah kata min haitsu afadhan nas, daripada tempat orang ramai bertolak. Makna jadi sebahagian daripada orang seperti mana orang lain. Jangan kita ada dipanggil satu perasaan lebih ataupun kurang. Mana sama je di sisi di sisi Allah ni, kita sama je. Kan? Sama je. Yang beza ni adalah takwa. Dan gitulah makna ni. Jangan rasa diri lebih tinggi daripada orang lain ataupun merasa rendah diri sehingga berputus asa ataupun merasa lebih sehingga kan sombong. Kan? Walaupun kita solat, kita menuntut ilmu, kita berjemaah, keturunan, Allah berikan kepada kita jawatan, maka itu adalah semuanya ujian daripada Allah. Kemudian yang kedua ni ibrah berkenaan dengan ayat 200 ayat 200. Ayat 200 pula kata Allah Subhanahu wa taala iaitulah summa afidu min haitsu afanna wastaghfirullah فَإِذَا قَضَيْتُمْ, apabila kamu telah menyelesaikan haji ini, maka berzikirlah kepada Allah. Bila selesai satu perkara, maka istighfar, maka zikir, ingat Allah. Sebab apa pun urusan kita ni, maka tidak lain dengan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Artinya, makna dia, bila Allah selesaikan urusan kita ya, maka kita kena ucap apa? Terima kasih Allah. Ini apabila khususnya haji kita selesai, maka zikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkata apa? Dengan berkata alhamdulillah, mula sesuatu dengan bismillah, dan kita mengakhiri urusan kita, tuan-puan, seharian kita dengan alhamdulillah. Dan jadikan ibadat selepas ibadat tu sebagaimana masanya untuk membesarkan manusia, membesarkan Allah. Kan, kita bila selesai haji ni, bila selesai umrah ni, biasa orang akan seronok kan, nak balik atas kapal terbang, orang apa nama, nak balik berjumpa dengan keluarga. Kok mana pun kita kena apa, ingat Allah Ta'ala. Jangan, bukan artinya tak boleh seronok, tapi kita kena berpada-pada lah. Kadang-kadang tu cempaka, dia naik atas kapal terbang tu, dia dah lupa lah.
1: Leka.
2: Dia dah leka. Dia dah seronok dah sampai dia lupa. Dia baru lepas mengerjakan haji. Dia bukan berjalan di Amerika, bukan dia berjalan di Europe. Tapi dia baru menekan haji. Jadi dia kena menjagalah status dia sebagai haji ataupun hajah tu kan. Iaitulah status tu apa? Makna suatu bukan nak status tu, dia panggil efek ataupun kesan daripada ibadat tu, iaitulah dapat mencegah diri dia tu daripada sebab orang yang balik haji ni dia punya dosa ni diampunkan oleh Allah. Nabi kata tak ada, tak ada dosa. Dia macam baby ya. Artinya tak ada dosa. Laisa lahul jazak, kalau dia mati syurga. Kan orang balik haji, sebab haji ni adalah penutup bagi ibadat. Tak? Sebab tu orang nak pergi haji ni antaranya apa? Untuk orang nak mendapat keampunan daripada Allah. Dengan arti kata lain, dosa ni diampunkan. Kan dia simpan duit dan sebagainya. Dan dia balik pada haji tu, perubahan yang berlaku kepada diri dia. Kemudian tuan-puan, ayat seterusnya, ayat 201 surah Al-Baqarah menceritakan tentang apa? Masih lagi tetapi lebih kepada doa. Doa kan. Allah kata di antara mereka ada yang berdoa. Ni doa dia Allah ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Kebaikan di dunia ni apa? Rezeki yang halal, berkat, kesihatan, ilmu, keluarga yang baik, anak yang baik, soleh, pekerjaan yang baik, sahabat, teman yang baik, tenang, rumah tangga yang tenang, hati yang lapang. Manakala di hari akhirat pula apa? Iaitulah diberikan kepada kita di hari akhirat apa yang kita nak. Dia jauhkan daripada azab api neraka. Itu fid dunia wa qina azabannar.

0: mereka apa yang mereka usahakan dapatlah bahagian atas dunia ni, tuan-puan. Hari kita bekerja, berusaha, kan? Biarlah ujian berat mana pun, sabar. Di hari akhirat, kita akan mendapat nasib kita. Itulah bahagian kita. Kan? Mimma kasabu, apa yang mereka kita usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah itu adalah apa? Allah Ta'ala, yakni dalam hisab perhitungan ni, Allah tidak pun lengah. Allah cepat dalam memberikan balasan ni. Allah tidak berlengah-lengah. Wallahu a'lam. Kadang-kadang haji pula dah. Cembaka, apa nama? Gaji. Yeah, okay. Gaji ni kadang-kadang masuk lambat. Contoh, yeah. Kan? Mm-hmm. Kita alhamdulillah. Ni contoh. Tapi di hari akhirat, dia tak ada lambat. Semua cepat. Mm. Semua segera. Dapat terus. Dapat pula tak sangka-sangka. Mm. Itu dia. Itu beberapa ayat lah daripada 199 dan sehinggalah 202. Mudah-mudahan memberi manfaat.
1: Okey Ustaz. Mm-hmm. Adakah pengajaran daripada ayat-ayat ini Ustaz hanya untuk orang yang sudah menunaikan haji ni, mm-hmm, atau sebenarnya boleh diamalkan oleh kita semua Ustaz?
0: Boleh. Kita relate kan. Orang yang tak pergi haji pun boleh. Mm-hmm. Dan kehidupan dia. Dalam haji ni dia dia buat amal ibadat. Mm-mm. Macam kita yang tak pergi haji ni pun, kita dekat Malaysia kan. Mm-mm. Kita di apa nama, konti, duduk di mana, KL, Selangor contoh, kita pun beribadat juga. Ibadat kita setiap hari ni solat kan, contohnya. Jadi setelah selesai solat, maka sama juga macam haji. Cuma haji ni dia lebih complicated lah kan. Mm. Haji ni dia macam satu syiar yang mana apabila selesai ni seolah-olah macam dia ni sempurna sebagai seorang yang beragama Islam. Hmm. Kan? Tetapi tidaklah dia habis kat situ. Hmm. Berarti dia balik di Malaysia, dia tetap masih lagi solat kan, macam biasa. Hmm. Kan? Jadi kita boleh relate dengan orang yang pergi haji.
1: Ustaz, kalau seseorang tu kan, mm-hmm, belum berkesempatan menunaikan haji Ustaz, bagaimana dia boleh mengambil semangat dan juga pengajaran daripada ayat 199 hingga 202 ini Ustaz?
0: Semangat. Uh-huh. Kan, semangat ni apa makna semangat? Iaitulah motivasi, kan. Mm-hmm. Semangat dan motivasi daripada ayat tentang ayat yang kita baca tadi ni. Di antaranya, motivasinya, semangatnya adalah kita kita hendaklah kena ada cita-cita. Atina fid dunya hasanah. Kita kena ada cita-cita. Yeah. Kita kena menabung, kita kena menyimpan. Mm-mm. Dan kemudian kita kena berdoa. Kan motivasinya, janganlah berputus asa. Semangat ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ni adalah tempat ujian. Apa makna ujian? Tempat periksa. Tempat kita, Allah Ta'ala test kita. Di hari akhirat, tempat Allah Ta'ala bagi kepada kita, apakah ujian yang kita jalani tersebut, kita sabar, kita berjaya, maka kita dapat hasil. Satu pun tak di apa, di ignore, di tidak di dismiss, tidak disia-siakan. Kan, satu pun tak. Makna kalau orang tu dia kaya, ujian dia, dia sabar, dia sedekah, tak sombong, kan. Mm-mm. Dia ingat Allah, maka dia mendapat nasib ataupun dia mendapat bahagian. Kalau orang tu dia miskin, maka dia sabar dengan kemiskinan, dia dapat bahagian dia, nasib. Dia akan mendapat bahagian dia. Kan? Berarti bukan ya, semestinya kena jadi apa, ustaz, kena jadi ustazah. Kan? Semua orang boleh mendapat apa? Mendapat semua orang. Allah test masing-masing. Semua orang berada dalam ujian masing-masing. Jadi semangat ni kita kena bercita-cita tinggi. Setinggi langit, Tapi jangan

0: janganlah sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Walaupun kita jatuh sekalipun, motivasinya jangan kita berhenti, kan, teruskan berdoa. Sebab selagi mana kita boleh mengangkat tangan, selagi mana kita hidup, selagi itu kita ada harapan. Allah Alam.
1: Okey, Ustaz, kita berhenti sekejap. Layan dulu lagu dari Siti Nurhaliza, lagu Rindu Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Baik, sekarang 3.43 minit petang. Kembali jumpa ketemakan anda dalam Hayya Bitaranum bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Okey. Dan Ustaz, kalau tanda-tanda, apa tanda-tanda yang boleh kita lihat pada seseorang, Ustaz, bahawa ibadah hajinya memberi kesan kepada kehidupan dia selepas dia pulang, Ustaz?
2: Okey, yang pertama, dia punya hati dia bersih. Hati dia tenang, hati dia berbaik sangka. Kepada Allah, kepada manusia. Dia jadi hati dia lapang lah. Dia tidak ada rasa buruk sangka. Dia tak ada rasa sakit hati kepada orang lain. Kemudian percakapan dia bertambah baik. Ataupun kalau dia tak ada benda yang baik, orang yang balik haji ni, dia akan, biasanya dia akan diam. Dia akan banyak merenung, muhasabah. Sebab dia telah menziarahi perjalanan di mana dia bukan hanya perjalanan di sudut dia panggil fizikal, tetapi perjalanan hati dia. Kan? Dan perjalanan hati ni dibawa kepada perkataan, di mana perkataan yang keluar tu perkataan yang baik-baik. Ini dia panggil kesan daripada haji. Kesan daripada ibadat yang diangkat oleh Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, ia akan bawa kepada perkataan dan perbuatan, di mana perbuatan ni perbuatan yang baik. Dia selalu menjaga salat berjemaah. Contohnya sebelum ni kan, cempaka, dia jarang solat di masjid. Dia balik daripada haji, dia selalu di masjid. Bukan kita kata orang tak pergi masjid ni tak baik, tetapi perubahan yang lebih baik. Bererti, itu contohnya. Sebelum dia pergi haji, dia kurang bersedekah. Dia balik pada haji, dia banyak bersedekah. Kan? Lagi apa lagi? Dia sebelum daripada haji, dia malas. Balik pada haji, dia rajin. Dia membantu ibu ayah dia. Dia membantu keluarga dia. Ini dia panggil tanda-tanda perubahan keberkatan. Hasil daripada satu amalan yang kita buat tu, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan.
1: Ustaz, kalau kita tengok keseluruhannya daripada ayat 199 sampai 202 ni, Ustaz, apa satu perkara yang paling penting untuk Allah nak kita bawa pulang daripada perjalanan ibadah haji ni, Ustaz?
2: Okey, Allah nak kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah nak jadi, Allah nakkan kita, mengharapkan kita, harapan Allah ni agar kita sentiasa orang yang dibimbing. La'allakum tashkurun, la'allakum tahtadun, la'allakum tattaqun. Ini harapan. Allah harapkan kita. Bukan makna Allah harapkan kita ni Allah tak ada kuasa dah. Allah boleh dia. Tetapi Allah nak tengok kita berusaha. Wa'awfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Allah kata, kamu tunaikan janji kamu kepada aku, maka aku akan tunaikan janji aku kepada kamu. Sebenarnya, Allah berjanji dengan kita. Allah kata apa? Ufi bi'ahdikum wa'aufu bi'ahdi. Kamu taat kepada aku, aku akan penuhkan janjiku kepada kamu. Apa janji Allah? Allah akan memberikan syurga. Allah akan bagi kepada kita, kalau dalam syurga ni, makanan, kehidupan, teman, tak ada yang tidak baik, semua baik belaka. Itu jaminan bagi orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, berita gembira bagi orang yang sabar. Jadi perubahan dia tiga tu lah. Yang pertama apa? Dia jadi orang yang bertakwa. Dia jadi orang yang bersyukur. Dan dia menjadi orang yang sentiasa mendapat bimbingan. Kan? Mendapat bimbingan ni 24 jam dia, hati dia sentiasa mengingati Allah. Apa yang dia nak buat ni kan? Jadi Allah Ta'ala kata apa kat aku ni? Apa hukum ni kalau aku buat begini? Nanti jauh daripada Allah. Dia jaga hubungan dengan Allah. Tetapi tidak bermakna hubungan dengan manusia dia kena jaga juga.
1: Okey, Ustaz, akhir sekali Ustaz, sebelum kita nak ikuti buletin Selangor FM 4 petang, mungkin Ustaz ada kata-kata nasihat ke?
2: Okey. Ada
1: pantun ke?
2: Ada pantun. Betul, ada pantun. Okey. Pantun dia, pergi ke Mekah membawa kurma, singgah sebentar di kota Mina. Dunia dicari dengan usaha, akhirat jangan dilupakan sama. Bunga melati harum berseri, tumbuh subur di tepi pergi. Banyak amal setiap hari, semoga selamat bertemu ilahi. Banyakkan amal. Adi burung merpati terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon jati. Ya. Kalau gagal jangan dahulu, bangun kembali kuatkan hati.
1: Ya, itulah itu. Dia. Semoga kita semua dapat muasabah juga.
2: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama Ustaz. Semoga perkongsian ini dapat manfaatlah untuk mereka yang mendengarkan.
2: Amin.
1: Dan terima kasih Ustaz. Sekali
2: sama-sama.
1: Lagi kita jumpa minggu depan Ustaz.
2: Baik, panjang umur.
1: InsyaAllah. Amin. Kita layan dahulu lagu dari Spin, Nista. Okey Ustaz.
2: Baik, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026, banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jenga Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse Central ICT Shopping Mall Shah Alam Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.pptn.gov.my.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
0: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 415. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 417. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 415.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
4: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
4: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
4: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu. Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
5: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teroka potensi nanoteknologi. Zon khas ternakan ayam tangani gangguan bau dan lalat. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor meneroka potensi nanoteknologi dalam pembangunan industri bateri, teknologi penyimpanan tenaga generasi baru serta ekosistem hidrogen. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkembangan teknologi hidrogen hijau membuka ruang kepada negeri ini meneroka sumber tenaga baru yang lebih cekap dan mampan. Pada masa yang sama, katanya, pertumbuhan industri kenderaan elektrik dan hybrid turut membuka peluang kepada pembangunan industri bateri. Semua pengusaha ladang ayam yang mempunyai lebih 500 ekor ternakan diwajibkan beroperasi dalam zon khas menggunakan kaedah penternakan secara tertutup. Exco Pertanian Selangor Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, pelaksanaan zon berkenaan akan dibuat di setiap daerah dengan pemantauan Jabatan Perkhidmatan Veterina, DVS dan agensi berkaitan. Katanya, ketetapan itu diputuskan kerajaan negeri bagi membendung masalah seperti gangguan bau dan lalat sekaligus menjaga keselesaan penduduk. Beliau berkata, sesi libat urus bersama penternak dan pengusaha ayam akan diadakan pada Oktober ini bagi memperincikan sistem migrasi berkenaan serta menilai perkembangan terkini. Sebuah restoran mi tarik di Kajang dikenakan tindakan sitaan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM selepas didapati tidak memiliki sijil pengesahan halal Malaysia. JAKIM memaklumkan pemeriksaan turut mendapati premis berkenaan menggunakan representasi berkaitan Islam. Susulan itu, tindakan sitaan diambil manakala siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut peruntukan undang-undang berkaitan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang pekerja wanita maut selepas dipercayai tersepit pada mesin pengangkat di sebuah premis di Teluk Panglima Garang, Kuala Langat awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira jam 11 pagi. Mangsa yang mengalami kecederaan di kepala dibawa ke klinik kesihatan namun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Pemeriksaan awal mendapati tiada unsur jenayah dikesan manakala mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Banting untuk tindakan lanjut. Sebanyak 15 saman dan 1 kompaun dikeluarkan terhadap kenderaan berat atas pelbagai kesalahan trafik dalam operasi bersepadu di Bestari Jaya dan Bukit Badong, Kuala Selangor. Operasi Majlis Perbandaran Kuala Selangor, MPKS bersama Polis Diraja itu membabitkan 18 anggota. MPKS mengeluarkan 1 kompaun kepada kenderaan berat yang memasuki kawasan perumahan selain 1 notis amaran supaya kenderaan berkenaan dialihkan. Polis dan pihak JPJ pula mengeluarkan 15 saman atas kesalahan termasuk menghalang lalu lintas, meletakkan kenderaan di lokasi tidak dibenarkan dan gagal mempamerkan segi 3 amaran. Tiada kenderaan disita manakala penguatkuasaan terhadap kenderaan berat di kawasan perumahan akan diteruskan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: FM. Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Itu adalah lagu dari Dharma Sutra baru saja berlalu, Asyik. Okey, dan Alhamdulillah selesai sudah azan asar yang telah pun masuk tadi pada jam 4.15 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan buat anda yang sedang bersiap untuk menunaikan solat asar, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dikurniakan ketenangan hati. Dan buat anda yang baru nak bergerak balik kerja kan, semoga perjalanan anda dipermudahkan, hati pun tenangkan, dah selesai solat dan sampai ke destinasi dengan selamat. Layan dahulu lagu dari KRU dan Elite di pintu syurga Selangor.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat

Okey, Bella, itu dah lagu dari Astrid. Baru saja berlalu mendua. Sekarang 4:40 minit petang. Kembali bersama saya, Cempaka, temankan anda. Okey, dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Dan ada pendengar kita yang berkongsi info cuaca di area Klang Central, Seria Alam dan Meru. Juga di Kampung Buniman, Meru Klang pun katanya dah mula hujan berserta guruh dan petir. Ini kiriman daripada Hirman. Mantap, terima kasih Hirman. Jadi kalau kawasan anda apa orang kata mengalami cuaca macam ini, hati-hati, okey. Kalau sedang memandu, pandu dengan perlahan, okey. Janganlah perlahan sangat, hati-hati, okey. Yang dah sampai rumah tu boleh duduk tenang-tenang saja, kan. Jom kita layan dahulu lagu dari

Itu dah lagu dari Stigma Terpatri. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Sekarang 4.49 minit petang. Dan mungkin ada yang tengah tertanya-tanya di sini kan. Dah daftar Screamers ke? Kena daftar lagi ke? Ataupun permohonan tak berjaya? Boleh mohon semula ke? Dan bila sebenarnya voucher boleh dituntut? Okey, baiklah untuk yang dah berdaftar sebagai ahli skim mesra, tak perlu daftar semula. Okey, permohonan skim mesra pula boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi YAWAS. Dan kalau anda kurang mahir untuk membuat pendaftaran secara dalam talian, anda boleh dapatkan bantuan di Pusat Khidmat Don Negeri Selangor yang berdekatan atau di Pejabat YAWAS. Okey, bagi yang baru mendaftar skim mesra 2026 dan permohonan telah diluluskan, voucher hanya boleh dituntut mulai Januari 2027. Manakala bagi permohonan yang gagal, pemohon masih boleh membuat permohonan semula tertakluk kepada kuota permohonan. Okey, layan dahulu lagu dari JJ, Joget Angan Tak Sudah, Selangor.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul tu, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda di jam ketiga dalam PM Lokal. Dan macam biasalah, di jam ini kita nak teruskan untuk Biz On Air. Dan hari ini di konti kita, kita ada Syafiq dan juga Brandon Low. Hai.
2: Hai.
3: Hello.
1: Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih jemput kami.
1: Sama-sama.
3: Thank you for having us here.
1: Ya, sihat?
3: Ya, sihat.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Ini untuk permulaan saya nak ucapkan selamat datang ke konti Selangor FM.
3: Thank you.
1: Okey, dan kita nak mula dululah dengan boleh cerita sikit tentang Starspot ini. Sebenarnya bisnes apa yang anda jalankan? Siapa nak jawab ni?
2: Saya dulu. Tak apa, saya pergi pengenalan sikit.
1: Okey, boleh.
2: Okey, bercakap pengenalan Starspot ni adalah satu jenama sukan lah, barangan sukan.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, yang boleh dikatakan kita cover semua jenis sukan. Bukan hanya bola sepak. Sebab kebanyakan sekarang Star Sport orang tahu, oh ada bola sepak je ke? Tak, semua semua sukan kita cover. Even pickleball ke, gym ke, bola sepak ke, semua kita cover.
1: Jadi macam mana boleh terfikir orang kata nak buka Star Sport ni? Memang dari awal minat dengan dalam bidang sukan ke macam mana?
2: Okey, asalnya jenama ni dah sedia ada. Okay. Ada di Borneo di Sarawak.
1: Yeah.
2: Okay, jadi ada peluang, kita ada nampak peluang untuk kita carry brand ni di Peninsula Semenanjung lah. Okay, itu yang pertama. Lepas tu kita grab peluang tu. Kedua is minat lah. Saya dengan sahabat saya Brandon, kena ada minat tu. Kita nampak sukan ni satu benda yang tak lapuk di zaman. Walau apa keadaan, siasa berlangsung. Dan kita grab peluang tu dan kita usahakan sampai ada sekarang Semenanjung lah. Sampai establish lah sekarang ni.
1: Dah lama ke dalam bidang ni? Dah lama berkecimpung dalam perniagaan ni?
3: Actually, dalam bidang sukan ni, this is our, I would say, third year lah. Tahun ketiga saja.
1: Tahun ketiga.
3: Sebelum ni kita buat bisnes lain. Tapi dalam bidang pakaian juga.
1: Okay.
3: Tapi untuk bidang sport ni, tahun ketiga saja. Tapi kita ada team yang boleh backup kita lah pasal benda ni. So in terms of resource, kilang, buat benda ni semua dah senang lah.
1: Okay. Jadi kalau orang datang ke Star Sport ni, biasanya mereka cari apa?
3: For now actually dia datang kedai kita kat Stadium Ceras. It's mainly for football attire lah.
1: Okay.
3: Sebab kita official sponsor untuk KLC. So orang datang kebanyakan cari bola sepak punya item lah. Tapi actually we can offer much more than that. It's like what Syafiq mentioned. From running, from pickleball, from any other sports, we can also cater. Tapi for now we solely started from football.
1: Jadi pelanggan dari Star Sport ni biasanya daripada golongan mana? Budak sekolah ke, pelajar ke, orang dewasa ke?
2: Okay, untuk kita punya pelanggan, sebenarnya ada beberapa jenis atau peringkat lah. Individu, dari segi organisasi, institusi pelajaran macam universiti, sekolah, dan JLC semualah, jabatan-jabatan kerajaan. Dan ada yang produk-produk yang pelanggan daripada fans, macam Brandon cakap, KLC tu is Kuala Lumpur City lah, yang main bola sepak di Liga Super. Itu dia lebih cari pada barang-barang tim KL Kuala Lumpur tu sendiri. Tetapi Star Sport juga menyediakan perkhidmatan seperti tempahan-tempahan baju custom mengikut kesesuaian pelanggan
1: yang
2: tu.
1: Pelanggan nak.
2: Dia nak untuk team, untuk event, untuk event running. Kita tetap bagi perkhidmatan macam tu juga.
1: Okey, baik. Jadi sekarang ni sukan orang kata memang mendapat perhatian kan. Jadi anda rasa macam mana? Macam mana anda nampak perubahan dari segi permintaan pelanggan sejak kebelakangan ini?
2: Okey, kalau kita tengok memang sukan ni siasa berkembang. Dia dah jadi satu gaya hidup. Okay, kalau kita tengok bola sepak dengan yalah sentiasa panas je lah kan, dia sukan nombor satu negara kita. Tetapi apa yang saya tengok tak sama macam dulu. Yang kita tengok sekarang running, dia ada community dia, ada pickleball, dia ada, dia dah jadi gaya hidup. Macam kita tengok sekarang tengah hype dengan high rocks, kan, tak spesifik running. Jadi berkembang baiklah setakat ni.
1: Jadi alhamdulillah. Okey, kita berhenti sekejap. Kita layan dulu lagu dari Yamani Abdillah, Bunga Seroja, Selangor.

0: saja berlalu bunga seroja. Okey, sekarang 5.24 minit petang, kita masih lagi dalam Biz On Air hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan Syafiq dan Brandon Lau di Konti. Dan nak tanya ni, sepanjang menjalankan perniagaan ini kan, apa cabaran yang paling anda berdua ingat?
1: Cabaran, when we first started this, we had a very small team. It was only me and him and another storekeeper. Mm-mm. So three of us had to start from scratch. Uh-uh. And then there were a lot of things to handle. Mm-mm. Especially when we are dealing a team like KLC. Mm-mm. It's a big team. Mm-mm. So kita bukan saja sponsor satu team dari KL.
0: Yeah.
1: Kita sponsor 4-5 team.
0: Okay.
1: So benda-benda remes ni semua kita yang kena handle lah.
0: Mm-mm.
1: So when we started, we actually had 3-4 hours of sleep every day. So it was quite hectic for us, but we managed to pull through, and now our team is slowly getting bigger. So yeah, but besides that, also because the crowd in KL, it's quite limited, I would say. So we are facing issues to try to pull crowd in to the stadium and all.
0: Mm-mm.
1: So that's also one of the issue we're facing.
0: Oh, jadi ada lagi tak isu yang antara cabaran daripada Syafiq?
2: Pada saya macam dia berkait juga dengan Brandon tadi, tapi saya lebih kepada cabaran apabila kita bagi perkhidmatan kita, bila kita ada order daripada apa orang kita panggil corporate sale, order dari luar, macam mana kita nak produce satu-satu design daripada kertas saja,
0: yeah,
2: sehingga dia jadi satu produk,
0: yeah,
2: sampai untuk kita deliver.
0: Betul.
2: Sehingga apa design sampai terima bayaran dan sebagainya, benda-benda tu. Sebab kita macam mana cakap, kitalah juga create design sampai kita hantar buat paperwork. itu. Tapi alhamdulillah sekarang team dah semakin baik, dah ada staff, dapat job desk masing-masing. So agak dah proper lah, teratur lah.
0: Sambutan makin baik lah.
2: Sambutan sangat-sangat baik lah.
0: Alhamdulillah. Jadi ada tak produk ataupun servis yang pelanggan selalu tanya tetapi belum ada lagi di Star Sport? Ada tak?
2: Servis tapi belum ada lagi?
0: Belum lagi lah.
2: Untuk saya, setakat ni apa yang diperlukan untuk orang yang bersukan, sportman, pakaian sukan, macam okay, kita ada custom machine, heat press machine, so far so good lah.
1: We get a lot of requests for shoes as well.
2: Kasut.
0: Kasut
2: eh? Kita ada kasut, cuma tidak banyak lagi.
0: Baik.
2: Jadi kita mungkin akan R&D lah buat research development lagi, kan. Macam tu.
0: Okey, baiklah, untuk yang baru nak mula bisnes dalam bidang sukan ni kan, mungkin anda berdua ada nasihat yang boleh dikongsikan?
2: Okey, dari Brandon dululah.
1: Nasihat tu, kalau nak start satu bisnes, make sure the planning has to put into into it. Have to think from many angles. Because you have to also have to do some market research. You are going into a sport brands world. So as you know, banyak jenama yang ada dalam pasaran. So what makes you different and stand out from others? So it will take some effort, but I think we are slowly getting there. The brand is getting more well known through our products and the quality and everything. So it's getting better now.
0: Dari Syafiq?
2: Untuk saya, yang pertama, yang paling penting, sama macam Brandon cakap, perancangan tu memang kena daripada semua, kena betul-betul basic. Tetapi bila kita khususnya untuk sukan, pertama kita kena tahu siapa pelanggan kita. Kita kena tahu material kita. Kita kena arif. Setiap sukan berlainan keperluan. Seperti bola sepak, lain kain dia. Bila kata running, lain. Kita kena tahu siapa kita punya customer tu. Sebab kita juga, macam saya, kita ada customer barang, kan. Jadi kita kena tahu. Minat kena ada.
0: Betul, semestinya.
2: Minat kena ada. Sebab pace sukan sangat laju. Memang, macam yang kata, memang hektik gila. So kita pun kena cepat lah.
0: Nak tanya ni pasal modal. Masa modal permulaan orang kata berniaga mula-mula kan, ingat tak modal berapa masa tu?
1: Modal ni is quite PNC. I tak boleh nak
0: paling rendah, paling rendah lah.
1: Paling rendah at least a few thousand lah. A few hundred thousand. Just to start this, because we are also doing sponsoring to the club, to KLC.
0: Mm-mm.
1: So that is one portion.
0: Mm-mm.
1: And another portion is we invest into products for sales.
0: Okay.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Okey, baiklah. Jadi nak tanya pula lah tentang perancangan kan. Apa pula perancangan Star Sport selepas ini? Ada nak tambah produk ke ataupun perkhidmatan atau mungkin nak buka tempat lain?
2: Okey, kalau daripada point of view saya, macam saya maklum tadi, Star Sport ni kita sedang kita bermula first baby kita untuk Semenanjung ni, KL. Okey, kita akan vision kita memang kalau boleh seluruh Semenanjung Malaysia. Yeah. Dan jika boleh luar daripada Malaysia.
0: Yeah.
2: Sebab kita tahu kualiti kita. Mm-mm. Especially saya, saya Mm-mm. tahu kualiti barang saya.
0: Mm-mm.
2: Kita seiring dengan jenama-jenama sukan yang bukan tempatan.
0: Mm-mm.
2: Tapi yalah, jenama-jenama tu dengan harga begitu.
0: Yeah.
2: So, tapi kita mampu bersaing dengan jenama tu.
0: Yeah.
2: Tapi kita cuba bagi harga yang berpatutan. Mm-hmm. Dengan kualiti yang baik.
0: Yeah, harga mampu milik. Okey, jadi kalau pendengar nak tahu lebih lanjut tentang Star Sport ini atau nak dapatkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, macam mana mereka boleh hubungi?
1: First, they can find us in our flagship store, which mm-hmm. is near Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur.
0: Yeah, okay.
1: After that, you can find us also in online.
0: Mm-hmm.
1: TikTok, Shopee is coming.
0: Mm-hmm.
1: And also, we are building our own website.
0: Yeah.
1: So that one, it's in the final stage.
0: Mm-hmm.
1: It's going to be ready soon.
0: Okay.
1: After that, we also partner with a few department stores,
0: uh-huh.
1: like Sogo's, Parkson.
2: Mm.
1: And there are all so-called department stores.
0: Okay, jadi terima kasih. Terima kasih kerana sudi datang ke Kuantin Selangor FM.
2: Terima kasih juga kepada Selangor FM.
0: Sama-sama. Okay, jadinya semoga, saya doakanlah semoga perniagaan terus berkembang, terus maju dan semakin ramai pelanggan kenal Star Sport ni.
2: Ya, harapnya begitulah.
0: Okay. Ya, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Okay, kita layan dahulu lagu dari Harry. Dia milik orang Selangor FM.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 101.9.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amipol. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesehatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

0: kali mimpi dah.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Okey, baiklah. Apa cerita anda hari ini? Okey, masih lagi kerja ke? Okey, dah on the way balik ke? Ataupun dah sampai di rumah? Okey, apapun, boleh kongsikan di WhatsApp kami untuk Apa Orang Selangor Buat Petang Ini. Boleh WhatsApp di 019-330-4425. Okay, yang nak call konti boleh call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay, kita ada kiriman dari Hirma. Mantap.
3: Untuk rindukan bulan tapi hatiku keresahan. Petir berdentum kilat menyabung.
2: Itu dah Hima Mantap macam biasalah. Okey, terima kasih mantapkan kiriman. Dan kita lain dulu lagu Janam Janam Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Hawkeye. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Simpan dan set down cepat ke telefon pintar.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, ada yang tengah on the way balik kerja, ada yang masih stuck dalam jam, okay? Ada juga yang dah siap minum petang atau mungkin tengah bawa anak jalan-jalan. Untuk yang nak hantarkan kiriman petang ini, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425, boleh call kami 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Siapakah ini? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dewi.
2: Ya, saya.
1: Ya, Kak Dewi dari mana tu?
2: Tengok bola sepak kat TV Sukan.
1: Tengok bola sepak. Siapa lawan tu?
2: Bangladesh dengan Malaysia. Malaysia dah dapat satu dah.
1: Alhamdulillah. Itu saja. Suka Kak Dewi. Dah siap masak ke Kak Dewi?
2: Dah.
1: Masak apa?
2: Alah, masak rebus-rebus saja.
1: Tak apa, makanan sihat. Kan?
2: Alhamdulillah lah.
1: Iya, terima kasih Kak Dewi.
2: Okey, sama tugas. Tengoklah bola sepak Malaysia. Kita menjerit orang sebelah.
1: Saya nak tengok macam mana Kak Dewi tengah berkonti ni.
2: Member lain apa. Nak dengar.
1: Kak Dewi tengokkan untuk saya. kan? Okey, terima kasih Kak Dewi. Assalamualaikum.
2: Okey, sama tugas.
1: Terima kasih. Okey, itu Kak Dewi. Dan saya nak bacakan pula kiriman di WhatsApp kita. Okey, ada Aunty Zahid di Simpang 4 Hutan Melintang Perak. Katanya, Assalamualaikum. Selamat petang. Datin Seri. Okey, selamat betul guys. Semoga sihat walafiat ceria selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Aunty Zahid. Juga ada kiriman dari Farah di Coras. Kata Farah, petang ni cuaca di kawasan dia hujan. Jadi kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Okey. Layan dulu lagu dari Cici Faramida, Wulan Merindu, Selangor FM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Selangor FM,

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

bukan orang Selangor saja yang menyapa kita. Okey, pendengar kita dari Perak pun ada bersama-sama kita di Selangor FM. Tadi Aunty Zai dari Sipa 4, Hutan Melintang Perak pun ada menyapa. Terima kasih Aunty Zai. Juga ada kiriman daripada Aina di Shah Alam. Okey, katanya, selamat petang Cempaka, masih lagi setia dengan Selangor FM sambil dalam perjalanan balik kerja. Okey, baiklah Aina. Juga seterusnya kita ada Amir dari Klang, katanya kirim salam. Selamat petang untuk semua pendengar Selangor FM. Okey, baiklah Amir, terima kasih. Dan juga ada Rina dari Teluk Intan Perak. Okey, katanya jauh-jauh pun tetap bersama-sama kita petang ini. Terima kasih Rina. Juga ada Kak Ruby yang katanya salam Jumaat Dek Cempaka, akak baru lepas minum petang bersama Mikari Combat Utara. Katanya bergoyang kita dengar lagu Bulan Merindu. Terima kasih Kak Ruby. Jom kita layan dahulu lagu dari Projek Teben.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
0: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Maria, mari sini, mari sini.
4: Ya, Julia, ada apa?
3: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
4: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak.
3: Tuan Su.
5: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
6: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

Walau di mana saja anda berada, kami tetap berada dengan anda, okey? Tak kiralah anda di Selangor ke di luar Selangor ataupun tengah bercuti di mana-mana tu, kami tetap boleh jadi teman anda, okey? Nak dengar kami pun mudah. Bukan saja dengar kami di RTM Klik, cari saja Selangor FM. Okey, buka kami di RTM Klik, cari Selangor FM dan dengarkan kami secara online, okey? Kami temankan anda selama 18 jam setiap hari dari jam 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Okey, dan sekarang 6.22 minit petang. Dan selepas ini, macam biasa, kita akan ikuti siaran ulangan Kutubah Jumaat jam 6.30 minit petang setiap hari Jumaat, okey? Kita layan dahulu lagu dari

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikten. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Alhamdulillahilqail. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar kita dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Tasawuf Membersih Hati. Sidang muslimin yang berbahagia, Islam bukan sekadar agama yang mengajar manusia tentang kepercayaan dan ibadah zahir semata-mata. Sebaliknya, Islam merupakan manhaj kehidupan yang menyeluruh, yang menyatukan antara akidah, ibadah dan akhlak, iaitu pembinaan rohani dan jiwa seseorang. Kesempurnaan agama ini dapat kita fahami melalui hadis Jibril alaihi salam ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam tertegak berasaskan rukun-rukunnya sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Rukun Islam itu terdiri daripada perakuan dua kalimah syahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji sekiranya berkemampuan. Manakala iman merangkumi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat serta takdir baik dan buruk. Kemudian apabila ditanya tentang ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat merasakan seolah melihatnya, maka yakini bahawa dia, Allah Subhanahu wa taala, melihatmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini, kita dapat memahami bahawa Islam bukan hanya tentang ibadah apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana keadaan hati ketika kita melaksanakannya. Kita mungkin mendirikan solat, tetapi apakah hati kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin bersedekah.

ilmu dan penghayatan tasawuf sehingga kita semakin merasai kehadiran dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik dan keadaan. Lalu lahir rasa takut untuk melakukan maksiat sama ada yang zahir mahupun yang tersembunyi di dalam hati. Sidang Jumaat yang dimuliakan. Kepentingan tasawuf terletak pada peranannya dalam menyucikan hati atau tazkiyatun nafs daripada sifat-sifat mazmumah seperti takabur, ujub, riak dan hasad, serta menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, tawaduk, sabar dan redha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan jiwanya dengan iman dan amalan soleh, dan sesungguhnya telah rugi orang yang mengotorinya dengan sebab maksiat. Kita mungkin banyak belajar tentang tasawuf, berbicara tentang ihsan, zikir dan penyucian jiwa. Tetapi dalam kehidupan masih mudah marah, sukar nak terima teguran, cepat menghukum dan tidak mampu mengawal hawa nafsu. Lihatlah realiti di sekeliling kita. Ada yang bergaduh kerana perbezaan pandangan. Ada yang cepat melabel orang lain hanya kerana tidak sependapat dengannya. Ada yang menyebarkan kata-kata nista yang menimbulkan kebencian. Sedangkan semuanya mengaku mahu menegakkan agama dan kebenaran. Jika kita benar-benar memahami tasawuf, perbezaan tidak sepatutnya menjadikan kita saling membenci. Sebaliknya, ia mendidik kita supaya lebih sabar, berlapang dada, lebih menjaga lisan kita dan lebih mampu mengawal emosi. Kita boleh saja berbeza pandangan tanpa bermusuhan, boleh menegur dengan hikmah tanpa menghina, dan boleh mempertahankan pendirian tanpa merendahkan orang lain. Sidang Jumaat yang diraikan. Tasawuf hakikatnya ialah ilmu yang membimbing hati dan membina hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui penghayatan ihsan dan penyucian jiwa, keadaan hati yang baik itu mestilah diterjemahkan melalui amal, akhlak dan tingkah laku yang baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa itulah hati. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang ukuran hati yang perlu kita lihat. Para ulama menyebut dua proses penting dalam mendidik hati kita, iaitu takhalli dan tahalli. Takhalli membersihkan hati daripada sifat tercela, manakala tahalli menghiasinya dengan sifat terpuji. Sebagai contohnya, kita buang sifat riak, kita gantikan dengan sifat ikhlas. Buang sikap suka menghukum, kita ganti dengan hikmah. Buang kebencian, kita gantikan dengan nasihat dan rahmah. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah, tasawuf menurut ahli sunnah wal jamaah selaras dengan enakmen pentadbiran agama Islam negeri Selangor 2003 dan fatwa yang telah diwartakan pada 17 Jun 2025 adalah berteraskan manhaj Imam Junid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali serta ulama sufi yang muktabar. Ketahuilah bahawa pernyataan ini bukan suatu yang baru, kerana pengarang kitab berjudul inilah kitab Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid menyatakan, dan bahawasanya tarekat Abil Qasim Junid Al-Baghdadi dan sekalian ikutannya itu tarekat yang benar, yang suci daripada bid'ah. Justru beramallah dengan tasawuf mengikut manhaj ini agar kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang bersandarkan kepada tasawuf dan tarekat, akan tetapi hakikatnya bercanggah dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah.

Sumbangan Imam Junaid al-Baghdadi terhadap perkembangan ilmu tasawuf amat besar, khususnya dalam menekankan kesepaduan antara ilmu dan pengamalan, antaranya melalui suluk, perjalanan dan latihan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zauq, iaitu penghayatan hati terhadap kemanisan iman dan ketaatan, muraqabah, iaitu kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita, serta musyahadah, iaitu penghayatan hati terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tasawuf yang dibawa oleh beliau juga menegaskan bahawa sesiapa yang tidak memelihara Al-Quran, tidak menulis hadis, beramal dengan keduanya dan tidak mempelajari fiqh, maka dia tidak boleh diikuti. Jadi prinsip ini jelas memberikan satu kefahaman yang penting kepada kita bahawa tasawuf tidak boleh dipisahkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin seseorang mendalami tasawuf, sepatutnya semakin kukuh tunjang akidahnya, semakin sempurna amal ibadahnya dan semakin baik adab dan akhlaknya. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa hidup bertauhid bukan sekadar meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mentaatinya dengan ibadah yang ikhlas serta mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepadanya. Kedua, umat Islam hendaklah menghayati sifat ihsan, takwa dan tazkiyatun nafs sebagai asas hidup bertasawuf yang membentuk hati, amal dan akhlak selaras dengan ajaran agama. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mempelajari ilmu fardu ain yang meliputi akidah, fiqh dan tasawuf. Akidah membimbing ke arah kepercayaan yang benar. Fiqh membimbing pelaksanaan ibadah yang sahih. Manakala tasawuf menyucikan hati dan membina keikhlasan dalam mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya semata-mata, dan tetap teguh atas tauhid dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 710. Zon 2 Sabak Bendam dan Kuala Selangor 712. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 710.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Hayya Bitaranum.
2: Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bitaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
5: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Aku baru saja berlalu. Okey, kembali bersama saya Chong Parker, temankan anda, dan kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Lokal. Okey, sekarang 7.04 minit malam, dan Chong Parker nak kongsikan bersama-sama dengan anda ada satu kemudahan pengangkutan untuk anda yang berada di kawasan sekitar Selangor, dan ini perkhidmatan DRT yang sesuai digunakan untuk perjalanan ke kawasan perumahan, sekolah, kemudahan kesihatan dan juga pusat perniagaan. Okey, yang menariknya di sini, anda boleh dapatkan subsidi tambang pengangkutan awam serendah RM30 sebulan. Dan untuk memohon, caranya pemohon boleh dibuat melalui aplikasi Nine. Caranya mudah saja, muat turun aplikasi Nine, kemudian daftar akaun dan hantar permohonan anda. Okey, jadi kalau anda memang perlukan pengangkutan untuk bergerak ke tempat kerja, sekolah ataupun urusan harian, bolehlah semak perkhidmatan DRT di kawasan anda. Okey, layan dahulu lagu dari Crystal di Laila Selangor.

0: Refleksi.
1: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, pernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya kabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Itu dia penghujung rindu baru saja berlalu. Lagu dari Dato' Jamal Abdillah. Okey, sekarang 7.26 minit malam. Okey, refleksi dah pun selesai tadi. Dan selepas ini, kita akan ikuti ingat-ingatkan. Okey, dan malam ini perkongsiannya tentang apa sangat ujian kita dibandingkan ujian para rasul oleh Ustaz Wadi Anwar.
1: Ingat-ingatkan.
2: Apa sangat ujian Allah kepada saya dan kita semua, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita semua kena faham, bila Allah uji kita, bukan tanda Allah murka kita. Bila Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan susah, Allah uji kita dengan miskin, Allah uji kita dengan ditimpa fitnah yang besar, bersabar. Kerana para nabi dan rasul, ujian mereka, sebahagian daripada mereka, kemuncak ujian dipenggal kepala mereka. Bila kita baca Quran, bandingkan ujian rasul dengan ujian kita. Kita sakit buku lali, luka, kemudian letak balutan, 2 minggu tak lega-lega. Apa ucapan kita? Ya Allah, susah. Nak ambil wuduk pun susah, nak pergi kerja, nak pakai kasut pun susah. 2 minggu dah, ya Allah, balutan itu tak boleh dibuka. 2 minggu dibalut kaki yang luka. Sedangkan bila baca Quran, ujian para rasul antaranya dipenggal kepala. Jadi kecil je ujian kita. Sebab tu bila baca Quran, tengok kisah para rasul akan membuatkan kita rasa sabar, akan membuatkan kita rasa diberi hidayah oleh Allah SWT untuk bersabar.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda suka.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
3: Alang, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian, biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
2: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
3: Adalah lebih kurang 2 minggu macam tu.
2: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
3: Apa penyakit TB? Harap-harap bukanlah.
4: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.

Okey, baiklah, sekarang 7.39 minit malam. Itu dah lagu dari Asmara, baru saja berlalu. Lagu Cinta, okey. Dan Cepaka nak sambung lagi untuk perkongsian mengenai skim mesra, di mana tadi Cepaka dah kongsikan beberapa perkara berkaitan pendaftaran dan juga permohonan. Ada lagi beberapa maklumat yang mungkin berguna untuk anda, terutamanya tentang siapa yang boleh dibantu untuk mendaftar, bila baucer boleh dituntut dan beberapa dan berapa lama tempoh sah baucer tersebut. Dan untuk golongan warga emas atau OKU yang terlantar, kroni ataupun buta, pendaftaran boleh dibantu oleh Pusat Khidmat Dun Negeri Selangor yang berdekatan. Waris atau penjaga juga boleh membantu mendapatkan maklumat dan menguruskan proses pendaftaran bagi pihak pemohon. Dan bagi tuntutan baucer pula, ia dibuat mengikut 4 fasa berdasarkan bulan kelahiran ahli dan bermula Januari 2027. Dan di mana fasa pertama, Januari hingga Mac, fasa kedua, April hingga Jun, fasa ketiga Julai hingga September, dan fasa keempat Oktober hingga Disember. Jadi pastikan anda ambil baucer mengikut fasa yang telah ditetapkan. Kalau terlepas baucer tersebut tidak boleh diambil pada fasa lain, dan sebaliknya penerima perlu menunggu fasa baru pada tahun berikutnya. Bila dah diambil baucer, jangan lupa juga untuk gunakanlah dalam tempoh yang tetap, kerana baucer tersebut sah selama 3 bulan dari tarikh baucer diambil. Dan satu lagi perkara yang mungkin anda nak tahu, pendaftaran sebagai ahli khairat

Selangor, Ehsan atau KDE tidak diwajibkan semasa memohon skim mesra dan pendaftaran KDE adalah secara sukarela. Tetapi pemohon digalakkanlah untuk mendaftar bagi mendapatkan manfaat yang disediakan di bawah KDE. Okey, baiklah, jadi itu antara maklumat yang penting berkaitan skim mesra yang boleh anda jadikan panduan. Okey, layan dahulu lagu dari Masto, Teruna dan

0: katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air Bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baiklah, itu dia lagu dari Slam baru saja berlalu. Entah mengapa katanya. Okey, sekarang 7.50 minit malam. Jadi setakat ini saja untuk PM Lokal. Okey, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti Bulletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu, N akan sambung temankan anda. Okey, sampailah pukul 12.30 malam nanti dalam segmen MH812. Jadi terima kasih temankan saya, Cempaka, dari jam 3 petang tadi sampai sekarang. Okey, selamat bercuti untuk anda esok. Cuti hari Minggu, Sabtu dah. Kita jumpa pada hari Isnin, okey? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
5: Entah mengapa ku rasa tak

guys, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama saya Anne, teman Jumaat. Di biasa hari Jumaat, saudara, jangan lupa di jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk topik yang akan kita bincangkan bersama. Okey, saudara, masuk solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.19 malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Layan dah.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda. Image dengan anugerah terindah. Okey, sekarang ni dah pun 8.37 minit malam. Selamat malam untuk anda yang sedang memandu sambil orang kata dengarkan Selangor FM saat ni. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda. Dan saudara, jangan lupa di jam kedua nanti kita ada topik yang cukup menarik sebenarnya. Okey, kita bercakap berkenaan dengan fenomena squishy. Saya percaya ini kalau sebut berkenaan squishy ni bukan kata anak-anak saja. Kalau biasa kita sebut berkenaan dengan sesuatu yang terpanggil sebagai permainan kan. Ia sering dikaitkan dengan mungkin kanak-kanak saja. Tapi squishy ni saya kira sehingga ke peringkat dewasa juga. Sebab kita akan cakap berkenaan dengan fenomena squishy. Dari squishy ke sejahtera. Squishy ni banyak jenis squishy ya. Jangan sampai saya huraikan. Sebab saya antara juga yang suka bawa sebenarnya. Bila saya ke konti kan, selalu kena tegur orang kan, penerbit kan ada je yang baru kan. Tapi itulah, macam-macam jenis squishy juga sebenarnya. Tapi mungkin ada orang nampak ia sebagai squishy saja. Tapi mungkin ada setengah orang merasakan ia adalah cara untuk melepaskan tekanan. Tapi untuk kita ketahui lebih lanjut lagi, kita akan ketahui di jam kedua nanti. Untuk segmen kita, nampak okey tapi okay. Tapi apa pun kita layan dahulu lah. Ini dia Burunan Cinta Delima Selangor FM.

Hai, saya suka part last je lah eh. Kau beli jiwa, aku beri cinta. Sara hidupku, aku milikmu. Amboi. Macam mana tu? Nak kira macam mana tu? Kira kilo ke macam mana tu? Okey, apa pun untuk anda. Sekarang ni dah pun 8.49 minit malam. Jangan lupa ya. Seketika nanti tepat pada pukul 9 malam nanti kita akan bersama dengan tetamu kita selepas kita ikuti berita utama jam 9 malam. Sebab untuk waktu ini, di jam yang kedua nanti, kita akan bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu fenomena squishy. Dari squishy ke sejahtera. Sejauh mana squishy itu boleh membuatkan kita tenang? Dia bergantung lah. Mungkin kalau asyik beli je kan. Itu pun masalah juga kan. Tapi kalau mungkin dengan squishy tu dapat menghilangkan rasa stres, mungkin boleh jadi sejahtera lah eh. Tapi apa pun, kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita akan kupas lebih lanjut berkenaan topik kita pada malam ni. Okey. Jadi untuk anda penggemar squishy katanya, kan, untuk menyedapkan hati sendiri, adakah apa yang anda lakukan itu sesuatu yang baik dan memberi manfaat kepada kehidupan anda? Anda kena dengarkan di jam yang kedua nanti. Okey. Layan dahulu lagu ini dari Misha Omar, Sampai Bila kan. Hai, terus dengar Selangor FM.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Tidak Ada Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM pilihan tepat. Seperti biasa, hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Pastinya untuk hari ini nampak okey, tapi satu lagi topik menarik ingin kita kongsikan bersama. Okey, dan untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan fenomena squishy, dari squishy ke sejahtera. Dan bila kita sebut berkenaan dengan squishy ni, saya kira mungkin ada antara kita ataupun mungkin anak-anak kita kan yang sibuk dengan permainan yang sekarang ini mungkin menjadi orang kata kesukaan waktu ini. Dan mungkin juga bagi kita yang pernah rasa stres, gelisah atau fikiran telah lalu berserabut kan, tangan kita secara spontan mencari sesuatu untuk dipicit, digenggam ataupun dimainkan. Dan sebab tu kita bawakan topik ini untuk anda, iaitu berkenaan dengan squishy. Dan kita bersama dengan tetamu kita, kita ada kaunselor Hub Sehat dan Hub Sehat Sulaimah Sehat Okey, kita bersama dengan tetamu kita, kita ada kaunselor kita. Okey, kita ada Puan Nur Farhana, betul eh? Okey, dan untuk waktu ini kita akan berkongsi berkenaan dengan fenomena squishy, dari squishy ke sejahtera. Okey, dan kalau tadi kita sebut berkenaan dengan squishy, iaitu permainan ataupun sesuatu untuk dipicit, digenggam ataupun dimainkan, benda kecil yang bukan kata dipicit sahaja. Okey, nampak macam sekadar hiburan ataupun trend, tetapi pernahkah kita terfikir kenapa kita rasa tertekan, kita rasa lebih lega selepas melakukan sesuatu yang berulang seperti memicit squishy. Kan. Okey, tapi sebelum kita nak sambung lebih lanjut, kita nak ucapkan dahululah selamat malam dan selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sebab mengalalukan kehadiran saya.
2: Iya. Okey. Dan pastinya bersama dengan tetamu kita, sekali lagi saya perkenalkan kepada anda, kita ada Puan Nur Farhana yang merupakan pegawai psikologi kanan. Okey. Dan hari ini kita akan bercakap berkenaan topik inilah. Okey. Bila sebut berkenaan dengan squishy, mungkin tubuh kita sebenarnya sedang mencari kan satu cara untuk bertenang. Tetapi bagaimana pula dengan emosi yang menjadi punca kepada tekanan itu? Kita nak lihat fenomena ini bukan sekadar sebagai satu trend sahaja, tetapi dari sudut psikologinya, adakah squishy ini boleh menjadi salah satu cara untuk membantu kita mengurus tekanan? Okay. Dan yang lebih penting, adakah rasa tenang yang benar-benar membantu kita mengurus masalah atau sekadar memberi ruang pada kita untuk berhenti seketika lah. Jadi untuk malam ni, topik ini mungkin membuatkan, tak tahulah, mungkin yang tak pernah lagi orang kata memiliki squishy, mungkin mencari squishy ataupun mungkin rasa macam tak perlu pun. Saya tak perlu untuk sesuatu untuk dipicit-picit untuk hilangkan tekanan. Saya tahu benda lain untuk menghilangkan tekanan, contoh. Okay, okay, Puan, kita nak terus kepada persoalan kita Puan untuk malam ni. Yeah. Okey, bila kita selalu lihat squishy sebagai mainan atau trend yang menyeronokkan, dari sudut psikologi, kenapa sesuatu yang mudah seperti memicit squishy boleh memberikan rasa lega dan tenang? Puan, silakan.
3: Baik, sebenarnya permainan squishy ni konsep dia yang orang kata apa, kenapa kita macam terdorong untuk pegang dan sebagainya kan.
2: Yeah.
3: Dia kita panggil sebagai self-soothing behavior.
2: Okay.
3: Sebagai contoh, ada orang suka duduk saja kaki bergoyang.
2: Faham.
3: And then ada picit something ataupun ada orang yang suka dengan tasbih dan sebagainya. So itu memang ada satu behavior yang normal bagi sesetengah individu. Suka melakukan sesuatu.
2: Iya.
3: So itu adalah satu perkara yang biasa dan tapi tidak semua orang begitu. Sebab tu ada kita daripada masa kecil ada kanak-kanak yang suka isap jari kan, tapi ada juga kanak-kanak yang tidak. So kalau dalam konteks sekarang, ada yang suka pegang squishy, picit-picit, ada yang tidak. So itu develop daripada self-soothing behavior, suatu benda yang dirasa senang dan selesa bila benda tu dah jadi macam satu tabiat yang dia suka buat.
2: Kan. Dan adakah perasaan tenang itu berkait dengan bagaimana tubuh kita memberi respon ketika melakukan pergerakan berulang seperti memicit, menggenggam ataupun yalah, mungkin menguli. Sekarang macam-macam jenis kan. Kalau kita tahu berkenaan squishy pun dia ada macam-macam jenis tekstur dan sebagainya kan. Jadi ada yang mungkin yang keras, ada yang lembut, ada yang orang panggil watery. Jangan sampai saya layer blade semua. Betul, betul. Squishy. Jadi macam mana tu Puan?
3: Okey, betul. Sebab dalam squishy ni, dia, kalau dulu kita panggil stress ball.
2: Okey, kan?
3: Nah, betul. Kalau sekarang ni baru squishy yang lebih lembut. Kalau dulu yang kita selalu dapat kat klinik ke, kalau kita pernah pergi terapi, stress ball tu dia agak keras sedikit.
2: Mungkin sebab dulu bila kita sebut berkenaan stress ball, kita memang nampak ia macam satu alat untuk menghilangkan tekanan. Berbanding dengan squishy sekarang yang datang daripada pelbagai bentuk, rupa, kan, yang kita rasakan ianya seolah lebih kepada permainan. Tapi sebenarnya
3: konsep dia
2: sama
3: sebab aplikasi daripada teknik grounding, iaitu kita menggunakan deria dengan menyentuh. Kan, squishy ni kita sentuh.
2: Betul.
3: Dalam grounding teknik sebenarnya itu ya, itulah sebenarnya yang mendorong bagaimana emosi kita boleh diuruskan. So basically saya nak betulkan statement di sini supaya orang di luar sana faham, squishy itu bukan penghilang tekanan.
2: Okay.
3: Ia adalah satu alat untuk menguruskan emosi kita. Sebab di saat itu kita menggunakan grounding teknik, kita picit, kita guna deria, dia membawa kita mengalihkan tumpuan kita daripada memikirkan tentang tekanan, kebimbangan dan sebagainya kepada masa sekarang, apa kita tengah buat? Oh, kita sedang di sini. Sebab tu kita gunakan deria. Sebab dalam konteks grounding teknik ni, sebenarnya tadi yang saya katakan, kita alihkan perhatian kita, kan. So rangsangan tu ataupun kita panggil tactile stimulation, itu yang sebenarnya bantu kita fokus balik. Bukanlah squishy ni, oh pegang squishy terus tenang. Oh tidak.
2: Oh tidak.
3: Dia punya aplikasi grounding yang kita gunakan deria sentuhan, itu yang membantu kita alih tumpuan kita.
2: Okey, faham. Dan bolehkah squishy ni dianggap sebagai salah satu bentuk sensory coping untuk membantu seseorang mengurus tekanan?
3: Betul. Dia sangat tepat sebagai alat untuk mengurus.
2: Okay.
3: Sebab dia bagaimanapun, bila kita menghadapi tekanan, kebimbangan, kita tetap kena faham dan kena urus kita punya
2: tekanan
3: isu. Yes. Masalah. Jadi satu perkara, satu step pertama adalah kita kena urus emosi kita.
2: Okey.
3: Bagaimana kita nak urus emosi? First kena grounding teknik. Okey, kalau dulu sebelum wujudnya stress ball, sebelum wujudnya squishy ni, kita banyak dalam sesi terapi kita tekankan grounding teknik yang menggunakan lima deria. Lima benda yang kita boleh lihat, lima benda yang kita boleh dengar, kita boleh bau, kita boleh rasa, kita boleh sentuh. So keseluruhan aplikasi teknik tu bila diguna dalam konsep squishy, sentuhlah. Mata pun kita boleh lihat dan sebagainya, kan. So itu cara first untuk kita urus, sebab kita perlu bertenang dan sedar di mana kita sekarang.
2: Faham.
3: Kan, bila kita terlalu sedih, bila kita terlalu marah, kita tak mampu berfikir. Jadi kita kena grounding dulu.
2: Kita kena kasih tenang dulu.
3: Betul.
2: Okay. Jadi itulah yang kita panggil, bila kita sebut berkenaan squishy, yang kita anggap sebagai alat untuk mengurus tekanan. Okay. Ada kiriman daripada sahabat kita ni, dia tanyakan soalan. Dia kata, saya bekerja dalam bidang yang banyak tekanan. Dan meja saya ni memang ada squishy lah, orang lelaki ni. Okay, dari Syak Lam. Dia kata, namanya Faris. Bila bos marah ataupun kerja terlalu banyak, saya akan picit berkali-kali dan ia membantu saya bertenang sebelum sambung kerja. Adakah ini satu bentuk pengurusan stres yang sihat? Dan apakah teknik lain yang boleh digabungkan supaya tekanan ini tidak hanya dilepaskan tetapi benar-benar dapat diurus dengan baik? Bagaimana?
3: Pertama, saya ucapkan tahniah kepada pendengar yang berkongsi tu, sebab dia berjaya menguruskan step pertama.
2: Mengurus tekanan itulah.
3: Ya, betul. Sebab sebelum kita melakukan step-step berikutnya, kita kena faham, bila kita kenal emosi kita, kita sebenarnya dah memulakan langkah. So kita kena kenal emosi dan kita kena mengetahui saat itu bagaimana emosi kita. Jadi bila pendengar kita kata, bila dia kena marah, dia stres, dia pegang dekat situ, dia tahu bahawa emosi dia sekarang sedang marah. Jadi dia tak wajar lepaskan dia kepada orang yang tidak berkaitan atau di tempat yang salah, tapi dia ada satu stress ball ataupun squishy lepas itu. Tetapi dia tak habis di situ, sebab itu adalah satu alat untuk kita alih tumpuan.
2: Okey.
3: Jadi bagaimana untuk kita betul-betul, orang kata, perurus emosi kita, tetap selepas tu bila kita dah bertenang, apa yang kita perlu lakukan, kan, coping skill kita dekat mana yang kita boleh tambah baik, adakah perkara ini datang puncanya daripada kekurangan ini dan sebagainya. So nilai semula itu juga adalah salah satu step. Dan untuk kalau bila kita sebut tentang kesejahteraan emosi itu, kesejahteraan emosi ni, saya suka untuk kita lakukan perkara rutin sebelum jadi lebih teruk.
2: Okay.
3: Sebagai contoh, membuat reflection. Okay. Kalau tak ramailah sebenarnya kan, untuk orang yang suka menulis dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah ada banyak apps, mm-hmm, dekat Play Store, mm-hmm, Google Store kan. Dia ada self-reflection journal, mm-hmm. So perkara-perkara ni dibantu kita untuk reflect hari ini bagaimana emosi kita, mm-hmm, bagaimana kita hadapinya dan sebagainya, mm-hmm. So ini salah satu benda yang membantu kita mengurus kita punya emosi juga.
2: Ya, itu dia. Okey, ada lagi soalan ni, mm-hmm, dari Aina. Dia kata, anak saya jarang bercerita apabila dia ada masalah, tetapi saya perasan dia akan duduk di bilik sambil bermain squishy lah apabila dia mungkin rasa sedih kan, mm-hmm. Dan saya risau dia menggunakan squishy untuk menyembunyikan perasaannya, mm-hmm. Bagaimana ibu bapa boleh menggunakan situasi ini sebagai pintu masuk untuk mungkin berbual kan, bukannya terus mengambil ataupun melarang squishy tersebut lah bila kita nampak mungkin anak yang mungkin sukar untuk nak berkongsi perasaan kan, mm-hmm. Tapi mungkin cara dia melepaskan perasaannya tu adalah dengan bermain lah yang dapat kita lihat. Ya, macam mana, mm-hmm, ibu bapa?
3: Benda ni sangat baik apabila, mm-hmm, ibu bapa sedar bahawa macam mana cara saya nak approach anak-anak saya.
2: Okay.
3: Itu benda sangat baik sebab, mm-hmm, ada ramai di luar sana ibu bapanya tidak menyedari. Mm-hmm. Jadi tidak terfikir macam mana, mm-hmm, saya nak approach kan. Mm-hmm. Especially bila dia meningkat remaja, mm-hmm, dia akan jadi lebih pendiam berbanding sewaktu dia kanak-kanak kan.
2: Uh-huh.
3: So bila kita sebut squishy ni sebagai pintu masuk, dia sangat baik sebab saya sebut tadi, mm-hmm, bagaimana squishy ni boleh membantu menjadi satu alat adalah dengan aplikasi grounding. Mm-hmm. So bila grounding tu, dia bawa kita untuk kembali sedar. Now, mm-hmm, kita di mana? Kita, uh-huh, di sini.
2: Mm-hmm.
3: Apa yang kita hadapi? Kita ada masalah ini dan sebagainya.
2: Mm-hmm.
3: So bila ibu bapa melihat anak-anak bermain squishy, mm-hmm, perlu dilihat juga sebab ada anak-anak dia main dia tak tahu fungsi squishy itu. Jadi bila dia tak tahu fungsi, dia tak tahu bahawa oh sebenarnya perkara ini boleh bantu dia untuk kembali kepada keadaan yang realiti dan, mm-hmm, sebagainya.
2: Mm-hmm.
3: So nak menjawab soalan pada pendengar tadi, macam mana kita nak orang kata apa, bercakap dengan anak itu kan?
2: Nak push anak tu.
3: So anak remaja ni pula fasa dia sangat subjektif kan?
2: Okay.
3: Sangat sensitif dan sebagainya.
2: Mm-hmm.
3: So bila anak bertenang, kita boleh bercakap.
2: Mm-hmm.
3: Bila dengan anak-anak ni, kita kena banyak buat aktiviti bersama.
2: Okay.
3: Sebab nak bina dia punya trust.
2: Mm-hmm.
3: Kan? Kalau anak kecil tu, kita marah, dia balik kat kita. Tapi
2: betul,
3: bila remaja, kita marah, dia lagi jauh lah kan?
2: Sebab tu ada fasa dalam mendidik anak.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Kan? Bila waktu yang orang kata anak itu sepatutnya dah menjadi kawan dan sebagainya. Jadi, kenalah pada usianya. Tapi bila sebut berkenaan squishy ni, saya kira dia bukan berlaku pada usia remaja ataupun,
3: betul,
2: kanak-kanak, tetapi, betul, saya kira yang berusia pun,
3: betul,
2: menggunakan squishy,
3: betul,
2: okay, sebagai alat untuk nak release daripada tekanan tu.
3: Yeah.
2: Okay, sebab apa saya boleh cakap macam tu, saya antara yang bermain juga sebenarnya secara jujurnya.
3: Mm-hmm.
2: Okay, saya pun selalu ada sebab kadang-kadang kita akan lari seketika untuk melepaskan rasa yalah yang best dan sebagainya kan. Okey, puan, seketika nanti kita akan sambung lagi puan untuk topik kita pada malam ni. Kita nak berehat seketika dahulu, kita nak layan dahulu lagu ini. Apapun entahlah, terus kekal dengarkan Selangor FM sebab selepas ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan squishy. Adakah ia sekadar mainan saja ataupun mungkin boleh kita jadikan sebagai alat untuk mengurus tekanan dengan baik. Okey, supaya kita lebih sejahtera. Okey, tapi layan dahulu. Lepas ini kita ada, ini dia lagu daripada Bruno Mars.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Kembali lagi bersama dengan saya and temankan anda. Waktu ini kita bersama dengan Puan Nur Farhana yang merupakan pegawai psikologi kanan, dan kita bercakap berkenaan topik kita pada malam ini, fenomena squishy, dari squishy ke sejahtera. Okay? Kita nak sambung lagi persoalan kita dari perspektif psikologi kan. Adakah kita sebenarnya sedang menenangkan tubuh kita tetapi belum tentu menyelesaikan punca emosi kita dengan orang kata bermain squishy ni?
1: Silakan. Betul. Dan saya suka untuk kita educate para pendengar bahawa squishy dia bukan penghilang segala tekanan, tapi okay, dia adalah satu alat kan. Jadi sebenarnya bila alat tu kita kata dia, dia macam satu penghubung untuk kita melakukan perkara
0: next step lah.
1: Next step berikutnya. Okay. Yes, betul. Jadi macam kata soalan tadi, adakah ianya alat? Betul, ia adalah satu alat, tapi bukan semata-mata squishy. Ada ramai orang yang mungkin dia prefer perkara lain.
0: Okay. Kan? Ada maksudnya orang, squishy adalah salah satu alat saja,
1: salah satu alat
0: untuk mengurus tekanan.
1: Mengurus tekanan, dan tidak semua orang mungkin mendapat manfaat yang sama dengan penggunaan squishy terhadap proses mengurus tekanan.
0: Adakah ia bergantung kepada minat seseorang juga? Mungkin ada orang untuk nak uruskan tekanan, mungkin contohnya pergi memancing. Adakah begitu?
1: Ya. Okay. Tapi tetap juga kita menggunakan deria. Memancing bagaimana? Sebab dia boleh pegang juga pancing itu.
0: Faham.
1: Dia boleh rasa, dapat rasa kepuasan melihat ikan itu dan sebagainya. Sebab tu saya kata dia salah satu alat, which is mungkin tak semua orang mendapat manfaat yang sama dengan orang lain yang merasakan, oh saya guna squishy, dia bantu saya alih tumpuan. Tapi ada orang lain, dia mungkin channel dengan cara yang lain. Pergi buat aktiviti berkebun, pergi berbasikal dan sebagainya. Tapi tetap sebenarnya kalau diperhatikan, apa sahaja tools yang dipakai menggunakan kita punya deria. Kita pegang, kita sentuh, kita lihat, kita dengar dan sebagainya. Sebab benda tu nak bawa kita untuk kembali pada dunia realiti.
0: Itu dia. Dan adakah kita sebenarnya mencari squishy kerana objek itu menenangkan kita, atau kerana kita ni memerlukan rasa bahawa kita masih mempunyai kawalan ketika emosi kita sedang tidak terkawal?
1: Okey, seperti yang saya katakan tadi, dia bergantung kepada individu. Kepuasan individu itu dapat kan. Sebab ada setengah orang kata, contoh tak semua orang kan obses kepada squishy. Ada yang tak,
0: mungkin
1: berdiri.
0: Ada yang orang kata bila dia cuba tak ada kesan apa-apa pun.
1: Tapi sebenarnya kalau digunakan aplikasi grounding tadi dengan betul, walaupun orang tu tak pernah main squishy, dia akan dapat mengalihkan tumpuannya juga. Tapi
0: faham.
1: Mungkin that individu memerlukan terapis atau pembimbing yang boleh memberi arahan kepada dia untuk dibuat, berbanding orang lain yang memang dipegang squishy, rasanya aku boleh tenang sekejap kan, dia boleh alih tumpuan dan sebagainya kan.
0: Itu dia. Dan bolehkah sesuatu tingkah laku yang nampak kecil seperti memicit squishy menjadi petunjuk kepada keperluan emosi yang lebih besar?
1: Betul. Sebab antara langkah untuk kita urus emosi adalah seperti yang saya kata tadi, kita kena kenal emosi. So kenapa kita kena kenal emosi? Supaya kita tahu di mana state kita pada ketika itu. Aku sedang sangat sedih ke, aku biasa sahaja ke, atau sedang gembira ke. Jadi kalau sedih, step berikutnya kita kena urus kenapa kita kena sedih pula. Bukannya boleh sedih selama-lamanya.
0: Betul.
1: Jadi bila menggunakan squishy tadi, dia satu alat untuk bantu kita kenal pasti bahawa selepas ni ada emosi yang kita kena urus lagi. Maksudnya sekiranya berlaku lagi, bagaimana kita nak urus? Sebab

0: ini susah nak luahkan perasaan. Okey, hakim daripada Kelang ni, bila marah atau kecewa, saya lebih suka duduk dan picit squishy lah. Orang rumah ingat saya dah tenang dah pun. Tetapi sebenarnya dalam kepala masih lagi berserabut lah. Adakah ketenangan fizikal semestinya bermaksud emosi kita sudah benar-benar stabil? Bagaimana seseorang boleh belajar mengenal pasti dan meluahkan emosi selepas berjaya menenangkan diri?
1: Okey. Sebenarnya bila tadi dalam keadaan pendengar kita nama hakim ni, seolah-olah macam dia boleh mengalih tumpuan dah, tapi dia tak tahu next step dia nak kena buat apa, kan? So bila kita kita sedang menghadapi tekanan, pertama kita perlu bertenang supaya kita boleh berfikir dengan rational.
0: Okay.
1: Jadi bila kita pendengar kita tadi guna squishy, okay, pada waktu tu dia dah kembali rational. Now apa yang dia nak kena buat? So saya kongsikan beberapa tips ataupun langkah yang mungkin para pendengar boleh, orang kata, peraplikasikan. Pertama, stop. Stop tadi yang pendengar kita, dia berhenti sekejap, dia menggunakan squishy, kan? Dia nak stimulate deria dia dan sebagainya. Dan selepas tu, dalam konteks itu, kita perlu tarik nafas dengan betul. Kan? Sebab bila sebut tarik nafas ni, ada orang kata, eh, saya bernafas macam biasa tapi macam lagi nervous je.
0: Lagi berdebar.
1: Sebenarnya kan, teknik pernafasan, kalau bagi sesiapa yang pernah berjumpa pakar terapi dan sebagainya, dia ada teknik pernafas yang betul. Contoh kalau saya sebut, kita biasa bernafas, perut kita kembung atau kempis.
0: Kalau ikut ikut daripada mungkin orang akan fikir perut kita kembung, tapi sebenarnya kempis, betul tak?
1: Yang sebenar perut kita mengembung bila kita bernafas. Kalau kita bernafas biasa, kan? Kalau kita bernafas, tarik nafas biasa.
0: Okay, yes.
1: Kan perut kita kembung. Dan teknik yang sebenar-benar betul untuk bantu kita relax adalah bernafas dengan perut kembung. Bernafas seperti biasa, tahan, lepas.
0: Sebab biasa yang orang akan buat, bernafas perut kempis,
1: kan? Kita maknanya lagi buat dada kita sesak lama-lama lagi.
0: Maknanya teknik bernafas pun kita salah dah.
1: Jadi first kita stop, lepas kita tarik nafas, kembung perut, tahan, lepas. Bukan setakat kembung perut, kita tarik guna hidung, kita tahan, kita lepas guna mulut. Maknanya serentak.
0: Tarik ada waktu juga, kan, yang kita kena tahan seketika. Ada yang ajar untuk tahan 3 second dan sebagainya, kan?
1: Lepas tu bila kita dah tarik nafas, kita akan rasa ketegangan badan kita pun rasa macam release sedikit. Dan kita boleh observe. Bila kita dah bertenang, kita boleh observe apa yang saya kena buat. Saya tak cukup resources ini mungkin. Saya mungkin tidak cukup bagus, jadi saya kena refer dekat orang yang mungkin boleh membantu saya dan sebagainya. Kalau tak, kita tak dapat berfikir dengan rasional lah, kan? Dan baru kita proceed kepada kita punya step. Dan okay, bila kita sebut proceed next step ni, dia banyak lah. Sama ada mungkin ada setengah orang, dia suka berbincang dengan orang yang dia percaya. Bila kita sebut, dia macam mana pun kita harus luahkan, tidak semestinya dengan semua orang, sesiapa yang kita percaya, sesiapa yang kita rasa selesa. Dan ini saya suka untuk saya kongsikan, dia tak semestinya orang peramah saja boleh meluah, tidak. Even orang yang introvert, orang yang pendiam, kan, dia boleh juga meluah, tapi dia memilihlah orang yang dia selesa. Sekurang-kurangnya dia bercakap. Bila dia bercakap, ada orang yang mendengar, ada orang merespon kepada dirinya. Tidaklah dia berfikir sendirian, ataupun bila berfikir sendirian, menjadi dia lebih berfikir negatif, negatif dan negatif. Jadi dia kena mencari siapa yang dia boleh percaya, siapa yang dia rasa selesa. Kalau rasa macam, okay, saya nak kongsikan, kalau seorang yang introvert, kurang bercakap, dia belajar mendapat reflection dengan diri dia. Berbanding orang yang extrovert, dia belajar mendapat reflection dengan orang lain. So maksud dekat sini, kalau dia jumpa seorang, lepas tu balik, dia fikir, dia tenang, dia tulis, dia reflect. Itu cara mereka belajar. Sebab ada orang cara dengan jumpa dengan ramai orang, ada orang jumpa seorang pun cukup, kan? Lepas tu dia reflect. Itulah proses-proses berikutnya. Dia tak boleh bersendirian. Kalau susah juga, puan, saya tak tahulah macam mana saya nak meluah dan sebagainya. Saya galakkan tadi, downloadlah mana-mana app self-reflection journal di dalam Google Play Store. Even me myself pun saya download apps tu. Sebab dalam apps, tak semua orang mampu menulis secara mendalam. Dengan apps, dia ada soalan yang kita kena jawab. Jadi soalan tu bantu kita reflect kadang-kadang soalan itu. Sejauh mana kita connect dengan orang sekeliling pada hari ini, contoh soalan. Jadi dia buat kita terfikir, berfikir semula dan sebagainya.
0: kan, kata pelajar kita untuk muhasabah diri lah. Ah, yeah. Macam tu. Okay.

0: Selangor FM, pilihan yang tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Bersama dengan saya and teman anda waktu ini. Okey, ada soalan daripada Siti dari Kajang ni. Dia kata, saya beli squishy sebab tengok orang kata ia membantu mengurangkan stres. Memang saya rasa tenang sekejap. Tetapi selepas itu, saya masih lagi fikir tentang masalah rumah tangga, masalah kerja kan. Kadang-kadang saya rasa macam saya ni cuma cuba untuk nak lupakan masalah. Bagaimana kita boleh bergerak daripada melegakan emosi kepada menyelesaikan punca emosi? Macam mana tu?
1: Baik, sebenarnya satu para pendengar kena faham, squishy tidak menghilangkan masalah.
0: Okey, dia cuma alat.
1: Dia alat untuk membantu kita lebih tenang untuk menghadapi masalah.
0: Yeah.
1: Okey, bila kita sebut masalah, kita selagi hidup, kita tidak boleh lari daripada masalah.
0: Betul.
1: Dan kita perlu bersahabat dan menerima masalah. Kalau saya cakap macam ni, ada orang kata, kenapa kau selalu cakap macam ni, buat stres pula. Okey, jujur, kita kena fahamkan kepada diri kita bahawa kita perlu terima masalah itu.
0: Okey, masalah itu akan datang.
1: Sebab kita kena urus emosi. Step pertama untuk urus emosi, macam saya sebut, kita kenal pasti emosi. Okey, fine. Dah kenal pasti. Lepas tu, bila dah kenal pasti, kita dah bagi diri kita bertenang, kita dah buat grounding. Sekarang kita nak kena faham, masalah ini mungkin takkan hilang, tapi kita kena accept. Macam mana kita nak accept? Macam mana kita nak adapt dan sebagainya. Okey. So maksudnya dekat sini, bila kita berhadapan dengan masalah, kita kena mencari sumber-sumber, apa sumber-sumber yang kita boleh gunakan. Dan satu lagi, untuk membantu para pendengar faham untuk mengurus emosi, adakah perkara itu dalam kawalan kita atau tidak? Itu kita kena faham. Ramai di antara kita keliru apabila kita cuba mengawal perkara yang di luar kawalan kita. Sebagai contoh, kita cuba mengawal behavior ataupun sikap pasangan kita. Kita cuba mengawal kelik kita, contoh. Kenapa aku boleh buat macam ni, dia tak boleh buat macam ni, contoh. Lepas tu kita rasa tak masuk lah nak kerja dengan dia, contoh. Kenapa tak masuk? Apa perkara yang boleh buat kita inline? Adakah kita cuba ubah, dia tak boleh buat macam tu, saya kena buat macam ni. So kena faham pertama, adakah benda tu dalam kawalan kita atau
0: tidak? Sebab ada benda di luar kawalan.
1: Betul.
0: Yang boleh kita kawal adalah diri kita lah.
1: Jadi bila dah tahu benda ni dalam kawalan ke tidak, contoh bos kita dalam kawalan kita tak, oh tidak, jadi kita stop fokus macam mana nak ubah bos. Tapi kita fokus pada diri kita,
0: macam mana
1: nak
0: menyesuaikan
1: diri, apa yang kita boleh improve supaya bos nampak ini benda yang kita mampu buat dan kita perform terbaik. Begitu. Supaya kita boleh bezakan dekat mana fokus yang kita nak beri tumpuan.
0: Itu dia. Okey, apakah beza antara self-sorting yang sihat dengan orang kata, iaitu bila kita nampak tenang di luar tetapi sebenarnya masih melarikan diri daripada masalah?
1: Okey. Macam tadi, apa beza self-sorting tadi dengan sama ada kita ni lari daripada masalah ataupun tidak?
0: Saya buat benda itulah.
1: Kalau kita lari dari masalah, bila mana masalah itu kita masih lagi tidak berjaya uruskan.
0: Kurangkan.
1: Berjaya kurangkan, berjaya urus lah.
0: Maksudnya kita biar je lah.
1: Biar. Lepas tu memanglah kita main squishy, tenang kejap, sekejap hadapan balik. Itu kita tidak mahu begitu. Dari sudut psikologi, kita mahu bahawa kita faham, okay, now kita kena bertenang sebab kita ada masalah yang menanti. So pertama, kita dah selesai, kita kena tahu bagaimana nak tenangkan diri kita, seperti teknik bernafasan, grounding dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada masalah yang perlu kita lari, kita kena berhadapan juga. Sebab tu saya kata tadi, kita kena fahamkan diri kita. Pertama, kita kena accept this is the issue yang kita hadapi. Bila kita boleh terima perkara tu, kita kena mencari sumber. Adakah perkara ni dalam kawalan ataupun bukan? Kalau bukan dalam kawalan, strike through, siap-siap. Okay, mana yang dalam kawalan kita? Yang ini. Okay, now, bila dalam kawalan kita ni, apa benda yang kita boleh buat? Okay, contoh, ada kemahiran yang kita tidak ada, yang kita kena belajar. So kat mana nak belajar? Kena jumpa orang, kena search kat internet. So kita panggil coping skill. Jadi adalah step-step dia kan. So kalau kata kita hanya main squishy, lepas tu tak buat apa, jadi masalah balik, main squishy balik, mm-mm, dia tidak membantu. Malah dia akan menjadikan kita lebih teruk. Itu simptom-simptom bila mana kita dah sebagai jadi macam tak boleh nak tidur. Mm-hmm. Lepas tu kita rasa macam badan kita mulalah asyik sakit-sakit aja, kan? Dan kita pula merasa macam daripada satu masalah emosi dah jadi macam berganda dan ada simptom-simptom lain dah. Mm-hmm. So itu tanda-tanda bahawa kita tidak urus tadi.
0: Itu dia. Okey, adakah aktiviti seperti ini sesuai untuk kanak-kanak saja atau mungkin orang dewasa juga berdepan dengan tekanan kerja kan, keresahan dan emosi yang tidak stabil juga boleh menggunakan. Tapi kalau ikut daripada apa yang kita kongsikan, sebenarnya tak ada masalah kan,
1: tak ada
0: untuk
1: masalah.
0: Orang orang dewasa yang paling banyak orang kata berhadapan dengan situasi-situasi sukar lah.
1: Okey.
0: Mungkin bagi kanak-kanak permainan squishy ni lebih kepada permainan
1: untuk kan, kata apa, dia punya sensory kan, sensory development.
0: Tapi untuk orang dewasa macam apa yang kita dengar daripada awal tadi, dia sebagai mungkin alat
1: untuk mengalih tumpuan.
0: Mengalih tumpuan, tetapi masih lagi belum dapat menyelesaikan masalah, sebab cuma dapat membuatkan kita tenang. Dan insyaAllah orang kata dengan keadaan tenang itu kita boleh memikir solusi yang terbaik untuk kita berhadapan dengan masalah itulah. Okey, dan kalau seseorang rasa lega seketika selepas memicit squishy kan, tetapi tekanan kembali selepas itu, apakah langkah seterusnya yang lebih sihat? Kan, ini juga telah kita bincangkan sebenarnya. Okey, sebab apa yang perlu mereka lakukan selepas picit squishy kan, tapi tekanan kembali kan, sebab squishy tu macam apa yang diterangkan tadi, dia bukan penyelesaian masalah.
1: Ya, alat saja untuk
0: alat saja. Masalah tetap kena selesaikan.
1: Betul.
0: Tetapi insyaAllah dengan ketenangan tu kita dapat berfikir secara rasional.
1: Betul.
0: Itu yang kita nak. Sebab kadang-kadang bila kita marah ni, kadang-kadang kita biarkan emosi tu menguasai diri kita. Itu yang kita risaukan. Okey, kita nak balik kepada soalan dari pendengar kita ni. Dari Banting, kata saya pelajar college dan bila nak berprestasi atau bergaduh dengan kawan, saya akan duduk seorang diri dan pijak squishy lah. Memang rasa lega, tapi sekarang hampir setiap kali saya sedih, saya mesti cari squishy. Kalau tak ada, saya rasa susah untuk tenangkan diri, dah jadi bergantung pula. Okey, adakah keadaan ini menunjukkan saya sudah bergantung pada squishy untuk mengawal emosi, dan bagaimana boleh membina cara lain untuk mengurus tekanan, macam mana tu?
1: Okey, bila kebergantungan itu tidak mendatangkan
0: kemudaratan
1: it's okay,
0: tak ada masalah.
1: Still kena faham, selepas tu dia perlu bertanggungjawab terhadap permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh tadi, dia kata masalah, kita kena tahu root cause tadi di mana. Sebagai contoh, dia kata masalah dengan housemate kan, dah exam. Okay, now pergi, bila dia kena faham bahawa squishy ni adalah satu alat saja. Sekiranya squishy ni hilang, adakah dia tidak boleh bertenang? Jadi tu yang kita kata, pelbagaikan cara, mungkin dengan aktiviti-aktiviti bersukan, kita brisk walk dan sebagainya. Supaya kalau tak ada squishy, tak adalah kita rasa macam dunia ni dah gelap dah. Okay, jadi kepada adik pendengar tadi, kena faham balik isu adik tadi kat mana. Nak exam, jadi kena buat preparation. Kalau duduk main squishy je, tak study pun tak membantu juga kan. And then kalau kata ada isu dengan housemate tadi, isu apa? Komunikasi ke dan sebagainya. Kena bantu berhadapan dengan isu tersebut.
0: Kan. Itu dia. Okey, kita akan masuk ke top sektor yang terakhir seketika nanti, untuk kita rumuskan berkenaan dengan topik kita, iaitu berkenaan dengan squishy ini yang boleh kita jadikan sebagai alat untuk kita tenang seketika. Okey, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk kita berfikir jalan terbaik yang boleh kita lakukan selepas kita tenang tu lah yang penting kan. Okey, apa pun kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada I Am Nitas. Oh, dia suka melompat-lompat. Okey, apa pun kita dengarkan seketika ini. Jom, ini dia.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Aminita dengan Sakit. Okey, kita nak sambung lagi berkenaan topik kita pada malam ini. Okey, berkenaan dengan squishy. Mungkin kepada anda juga penggemar-penggemar squishy. Dikatakan fenomena squishy ini kan mungkin boleh membuatkan kita menjadi lebih tenang, lebih sejahtera. Kalau kita menjadikan squishy itu sebagai alat, orang kata, untuk kita rasa lebih tenang dan selepas itu kita boleh buat keputusan yang lebih bijak lah, orang kata kan, rangkak dan rasional dan sebagainya. Okey, bolehkah kita katakan bahawa squishy bukanlah penyelesaian kepada masalah tetapi mungkin menjadi satu ruang berhenti sebelum kita berdepan dengan masalah itu?
1: Betul. Mm-hmm. Ia memang bukan penghilang segala tekanan, tapi okay, dia adalah satu alat untuk bantu kita alih mm-hmm tumpuan kita supaya mm-hmm kita dapat bertenang seketika okay dan boleh berfikir secara rasional mm-hmm apakah proses berikutnya yang kita nak buat mm-hmm ketika kita menghadapi konflik.
0: Okay.
1: Sebab konflik kita kena hadapi, konflik masalah kita kena hadap, selesaikan, selesai mm-hmm dan bertanggungjawab kepada perkara itu. Dan kita kena faham bahawa melihat proses kita melihat cabaran itu yang perlu kita perbaiki. Mungkin sebelum ni kita melihat cabaran adalah satu benda yang susah, satu mm-hmm benda yang menekan kita, bebanan. Tetapi sebenarnya cabaran itu perlu dilihat dari sudut perspektif yang lain, bahawa dia mungkin membuka ruang dan peluang baru untuk mm kita perbaiki diri kita dan sebagainya.
0: Okey, dan jika pendengar kita pada waktu ini kan sedang tertekan dan hanya memendam perasaan, apakah langkah kecil yang boleh mereka lakukan hari ini untuk mula menjaga kesejahteraan emosi mereka?
1: Okey, bagi mereka yang tidak pandai untuk meluah ataupun berkongsi, ialah kita faham kadang-kadang masalah kita ni tak sama. Ada yang rasa macam masalah terlalu berat, takut menyusahkan orang yang mendengar dan sebagainya. Kan? Okay. Apa yang boleh saya kongsikan pada para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, belajar untuk mencari makna hidup.
0: Okay. Okay.
1: Belajar mencari makna hidup ada dengan pelbagai cara.
0: Okay.
1: Dengan cara kita buat satu perkara secara volunteer, membantu orang lain, itu salah satu cara. Yang kedua, buat perkara yang kita tak pernah buat lagi. Cabar diri kita buat perkara yang kita tak pernah buat. Okay. Sebelum ni contoh, kalau ada masalah kita scroll phone sahaja. Why not selepas ni cari apa benda ya yang aku tak pernah buat? Breathwalk lah, pergi breathwalk. Okey, saya dah biasa breathwalk, apa lagi yang tak pernah? Hiking, pergi hiking. Janganlah terus yang ekstrim kan.
0: Betul. Kan tak jumpa pula satu hal pula.
1: Lepas tu apa lagi yang saya tak pernah buat? Pergi kelas kraftangan contoh. So buat satu perkara yang benda baru lah. Benda baru. Okey. Sebab benda baru tak semestinya kita nak kena bercakap. Kadang-kadang kelas kraftangan kita buat kita buat dekat
0: mencanting
1: tempat kita,
0: batik.
1: Mencanting batik dan sebagainya. Kita jumpa circle baru, kita dapat rasa seronok belajar benda baru. So itu antara step-step yang boleh kepada orang yang baru nak mula nak urus-urus emosi kan. Dan yang seterusnya, jangan berhenti membuat journal. Tu saya kata, saya selalu tekankan, tak perlu sampai nak menulis. Kalau rajin menulis, baguslah. Kalau tak sekalipun, install lah apps. Ada apps yang free, tak perlu berbayar pun. Sebab dalam journal tu ada soalan yang bantu kita trigger. Contoh, apa tiga perkara yang kita syukuri hari ini? Kita tulis simple je. Lepas tu ada soalan, contoh soalan dia kata, apa yang kita rasa sekarang? So soalan-soalan tu bantu kita macam fikir, oh now betul lah aku tak happy lah sekarang. Sebab kalau kita tak buat journaling, kita tak jawab soalan tu, kita tak terfikir. Sebab selagi kita mampu mengenali emosi kita, maksudnya kita okey. Dia tak semestinya bila kita kata sejahtera ni kita sentiasa gembira. Tidak. Sejahtera ni maksudnya kita mampu kenal sekarang kita sedih. Kita mampu kenal sekarang kita gembira.
0: Kita menerima dan cuba, kita orang kata cuba untuk, bukan kata nak membiasakan dia, tapi kita cuba cari jalan keluar lah.
1: Betul.
0: Penyelesaiannya bagaimana. Betul. Kan?
1: Apabila seorang dah hilang rasa, tak tahu rasa gembira macam mana.
0: Tak kisah dah.
1: Tak tahu rasa sedih macam mana.
0: Kadang-kadang kita selalu dengar macam tu. Bila kita tanya, saya tak tahulah rasa apa, entahlah.
1: Dia perlu dibantu. Sebab dia, maknanya, badan dia telah memberi satu alam bahawa diri dia dah tak sejahtera.
0: Penat dah.
1: Dia dah betul. Dia, perkataan dia, orang kata apa tu, dia dah burn out. Kan tu yang dia hilang rasa.
0: Mati rasa.
1: Mati rasa betul.
0: Itu yang tak nak tu.
1: Ya, sebab tak tu tahu first dan... kita kena kenal emosi. Once kita kenal emosi, you dah buat step pertama urus emosi dah sebenarnya.
0: Okey, faham. Jadi kena tahu emosi kita macam mana kan. Kadang-kadang kita tak tahu kita tengah marah ke, kita tengah gembira ke kan. Perasaan tu terlalu bercampur bau sampai kita tak boleh nak tahu dah apa yang kita rasa sebenarnya. Okey, semoga topik kita pada malam ni memberi banyak manfaat pada kita dalam kita nak menyelesaikan masalah. Kita memang kena hadapi kan. Kita tak boleh lari daripada masalah. Okey, dan squishy bukan alat untuk lari daripada masalah. Dia cuma alat untuk kita tenangkan diri kita seketika. Dan pastinya selepas itu kita perlu berhadapan dengan masalah kita. Dan semoga kita dapat menyelesaikan masalah kita dengan tindakan cari yang paling betul, rasional lah. Cara, yang paling bijak yang boleh kita lakukan. Okey, untuk kehidupan kita lah kan. Hidup memang takkan lari daripada masalah.
1: Betul.
0: Kita akan sentiasa diuji dengan pelbagai jenis masalah. Kan. Ada orang masalahnya begini, ada orang masalah dia begini. Jadi masalah kita mungkin tidak sama dengan semua orang kan. Dugaan kita kan berbeza-beza. Apapun, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tetamu kita. Kita baru selesai bersama dengan pegawai psikologi kanan kita, iaitu kita ada Puan Nur Farhana. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Azmira Diana Musa, untuk topik kita pada malam ini, iaitu fenomena squishy, dari squishy ke sejahtera. Semoga kita semua dapat hidup dalam keadaan sejahtera. Tak kisah apa saja toolsnya yang kita lakukan. Mungkin ada orang bermain squishy, ada orang melakukan aktiviti-aktiviti lain kan. Semoga apa saja dalam kita merancang kehidupan kita, kita dapat buat pilihan yang bijak lah, insyaAllah kan. Sayang baik, apa pun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia Apple Rosa, I L U Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, di jam ketiga saya di sini temankan anda. Dan kalau anda ada lagu nak dengarkan, boleh saja hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, lagu apa nak dengar malam ni kan? Hari ni hari Jumaat atau saudara? Esok hari cuti kan? Ramai yang dah seronok dah. Ada yang mungkin dah dalam perjalanan pulang kampung ataupun pergi short vacation ke dengan keluarga dan sebagainya. Semoga lancar saja urusan anda. Jom nak teruskan lagi. Waktu ini layan dahulu. Ini dia Inul Dayatista. Masa lalu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu

Lagu daripada Dato' Hatta dengan Rindu Bertandang Lagi. Okey, sebelum malam ada utama 11 malam. Sebab tu kembali lagi bersama saya untuk jam terakhir temankan anda. Layan dahulu Vince, ini dia Andai Kau Mengerti. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Unit integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang mengurus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut Perintah Eksekutif Kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan Agensi Pengurusan Tanah Gambut dan Bakau Nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bun Sun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun melipatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dah hendak dengan Vera lagi hidungmu. Selamat FM pilihan tepat. Sebab 23 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan kami walaupun di mana saja anda berada. Sebab anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Mudah saja kan, walaupun luar daripada kawasan berfrekuensi 100.9. Dari Behran Station Tanjung Malin, Cikgu Noli, terima kasih dengarkan. Udah tergolek dah ni, kata nak dengarkan lagu ni eh, lagu revival. Ah, boleh je. Juga ada kiriman yang seterusnya ni, dia kata semoga yang sihat walafiat dari Antizai Sepang 4, Hutan Melintang Perak. Antizai tak nak dengarkan lagu ke? Okey, jom layan dahulu. Ini dia untuk anda. Kita nak layan dahulu kan. Mungkin kalau malam-malam macam ni, sebenarnya kalau saya tanya pada anda kan, apa lagu yang anda suka untuk anda dengarkan? Adakah anda suka dengan lagu yang sentimental, atau mungkin lagu rock, atau mungkin lagu dandut kan? Okey, boleh je komen-komen kan. Kita boleh tahu juga malam tu sebenarnya lagi suka dengan lagu yang macam mana. Ataupun seperti lagu ini, lagu daripada Ella, Kesal, Selangor FM.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812. Dilema kakak abang tidak ada rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan.

Ada memang seronok lah bukan nyampai Jumaat esok cuti. Itu yang kita nantikan sangat kan. Orang kata bila sampai hari Jumaat ni dah macam-macam perancangan dah untuk esok nak luangkan masa bersama dengan keluarga. Dan kalau ada kelapangan juga hari esok, apa kata nak ingatkan kepada anda, biasa diingatkan waktu sekolah dan sebagainya kan. Okey, mungkin boleh lakukan aktiviti gotong royong lah. Kan, bersihkan kawasan sekeliling rumah. Bukannya apa, kita nak elakkan daripada perkara yang tak diingini berlaku. Sebab apa? Sebab disebut berkenaan dengan nyamuk Aedes ni, pasti kita risaulah berkenaan dengan benda tinggi dan sebagainya. Apapun tak ada, jom nak teruskan lagi layan dahulu lagu ini. Ini dia. Bukan Ku Tak Sudi.

Itu dia lagu dari Usut dan juga Epistel Junior dengan Bukan Ku Tak Sudi. Okey, sudi-sudikan diri anda untuk terus bersama dengan kami esok seawal 6 pagi, kembali lagi bersama dengan rakan tugas yang akan temankan anda untuk hujung minggu anda. Okey, ada 3 segmen menanti anda dan setiap segmen 6 jam akan temankan anda. Apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah dan selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Kita jumpa lagi Isnin nanti. Okey, tinggalkan anda dahulu. Ini dia Ernie Zakri dengan Gundah. Terus dengar Selangor FM.

Menjadi kaku, berita dalamku, ada saat penipu.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik, 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan. Jadi kalau lagu biasa pula dengar elok-elok, tapi bila lagu pagi-pagi ni lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okey, kita layan sama-sama dalam game burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: geng burung hantu. Nasional FM.
1: Jam sekarang menunjukkan pukul 1.3 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng burung hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apapun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani Ani ni kan. Dia katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi on terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah. Sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng burung hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan, pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Hapiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira. Nasional FM sentiasa di hati. Okay, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

puro hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya, semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh. Jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi, insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Ya, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni era perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah. Dia hantar good night and good God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Saljiah Piah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Hai, saya Ariza Frail. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Let it say.
3: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
4: Hey, Cathy, kenapa seronok sangat tu?
3: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
4: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
3: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku, tak jadilah nak pinjam macam ni.
4: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
3: Ada hutang kan?
4: Ada.
3: Cukup bulan nanti.
5: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan. Kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ha, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi, jangan

jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional
1: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Lah, pejam selit. Dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi. Masih bersama, okey? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik. Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah. Dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis. Dan geng Burung Hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas. Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Daat Red Sabah Onzo dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Geng Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni. Banyak kami naik kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai. Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh. Tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasar pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasar ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0. Dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ, akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa ni? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-67110-69877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takde pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takde. Suratan Takde dah tadi. Nordin Ahmad pun ada dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun Geng Burung Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung. Mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal. Rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru. Boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru sahaja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati. Mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang yang toksik ni kan. Sebab kadang-kadang kita ada satu tabiat ni. Kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama. Mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay? Kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula, jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck. Katanya dia sedang pandu lori sekarang ni. On the way. FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza. Kita ada Ishak. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada, lah ada juga nama Mira. Mira pun ada juga, sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah Muhammad Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi, okay? Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia, Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasrun FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasrun FM, sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sehingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira, selamat tengah malam semua, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu. DJ Mira, thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam. Sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu. Sabtu hari Minggu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ dan selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Hainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula, Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12.30 malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okay, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okay, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-sama lah kita renung-renungkan. Okey? Okey, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Gen Puro Hantu Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PCN yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps-apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka ke menurut secara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pencara animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله، بتمو شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan was-sabru yasirul abida malukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi. Bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni, kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan. Kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Ya, dia bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia itu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, ya. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa saja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa saja, ketika itu berlakunya pengabdian itu sekalian. Maksudnya, mengenai kita turut apa saja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta. Hamba duit, nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan haram, penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan. Dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya, apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa'ama. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyk menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya. Jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi, ya. Jadi sesiapa yang mengasih sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam, duk kumpul harta supaya harta tu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta tu, tu sekalian kumpul harta, dapat harta, kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tak dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi petang siang malam, dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terluput daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta. Dan bukan setakat jaga harta, dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan harta, dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tu kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atik Allah Taala beri peringatan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati tu tak ada sibuk dengan harta, dia sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu wa Taala menjemput dia dalam keadaan ya sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal, tuan. Sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya. Dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu, tuan-tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia, tuan-tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Taala dah ambil. Baby pun Allah Taala ambil. Umur mumayyiz pun Allah Taala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Taala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni tu, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya, Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia disebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, dia diperhambakan, dijadikan hamba itu tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ha, ini tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awalu sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Ha, pahit dah. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah Taala, wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Allah Taala menyebut bahwasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khawfi wal ju', daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup, kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ahsibannasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsibannasu an yakulu amanna, bahasa ambil mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah Taala selagi mana Allah Taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya. Yeah.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.

hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam Geng Buruh Hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah SWT? Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah SWT, yang sangat rapat dengan Allah SWT, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus AS, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam AS. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Aha, diharapkan anda semuanya baik-baik belaka hendaknya. Saya Ad Selamat ataupun DJ Ad menemani anda di Weekend Wake Up edisi 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, semoga kita bangkit pagi ini dengan semangat baru, dengan positif. Jangan ada pemikiran negatif yang boleh merosakkan kehidupan kita seharian. Mulut-mulut tu jaga. Jangan mengumpat. Kalau mengumpat, jangan kuat-kuat. Pelan-pelan je mengumpat tu. Nanti kan ada je kesan-kesan sampingan pada orang lain nanti. Jadi kita mulakan hari kita dengan positif, dengan senyuman, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita masa, nafas dan juga nyawa pada hari ini untuk meneruskan kehidupan kita menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, dengan info-info terkini dan berita-berita yang soheh. Dan yang paling penting sekali, apa yang ada untuk hari ini. Hari ini hari Sabtu 26 September. Apa ada hari ini, saya akan info-infokan kepada anda. Saya akan sampaikan kepada anda nanti pada jam 7. Kita akan dengarkan juga utama 7 dari bilik berita RTM. Jadi jom saya mulakan buka tirai Weekend Wake Up. Apa khabar orang kampung? Datuk Sudirman Haji Arsyad, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kampur, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi.
4: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
5: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menanti hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut akar ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM sentiasa penuhi citarasa pendengar. Alhamdulillah.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM pilihan tepat. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM klik dengan kata carian Selangor FM. Okey, baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 7.32. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, hari ini jika hari ini kita ni happy sebenarnya, untuk warga Malaysia mesti happy. Okey, sebab apa? Sebab semalam adalah hari yang sibuk dengan pelbagai pertandingan daripada negara kita. Jadi seperti yang kita maklum, Arif Aiman menjadikan 2 gol pada minit ke-18 dan minit ke-37 hasil hantaran Noah Lane dan Stuart Wilkin. Penyerang naturalisasi Bergson membuka jaringan pertamanya bersama skuad pada minit ke-52 hasil hantaran Corbin Ong. Kemenangan bersih tanpa bolos menjadikan suntikan tonik penting buat moral Harimau Malaya sebelum aksi menentang Indonesia nanti. Oh, mantap. Itu tentang bola sepak. Ini pula tentang takraw. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad sepak takraw negara selepas meraih emas regu berpasukan lelaki. Kejayaan itu menamatkan penantian 36 tahun Malaysia untuk kembali meraih emas dalam acara berkenaan. Kemenangan turut menghadiahkan pingat emas keempat buat kontinjen Malaysia pada temasya kali ini. Skuad menewaskan Thailand 2-0 di final Paloma Mizuho Arena, mengulangi pencapaian bersejarah Sukan Asia 1990 Beijing. Dalam keseronokan kita, ada juga berita-berita sedih seperti skuad campuran lelaki, skuad campuran badminton tewas semalam dengan Korea, dan Muhammad Azim menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan 14.65 saat rebah selepas garisan dan diberi rawatan perubatan. Azim menunjukkan semangat juang tinggi meneruskan larian dalam keadaan terhencut-hencut sebelum rebah. Peripol Bunson raih emas pada dengan 9.90 saat, rekod baru. Ali dan Malham Al-Balushi kongsi perak dan gangsa dengan 10.4 saat. Jadi ada di sebalik kisah seru, kisah gembira kita, ada juga kisah sedih daripada Muhammad Azim ni. Tapi tak apalah, kita doakan Azim cepat sembuh dan perjuangan harus diteruskan. Panjang lagi, banyak lagi masa untuk beliau mengukir kejayaan di peringkat antarabangsa nanti, insyaAllah. Okey, semoga beliau okey-okey saja. Jadi sekarang jam menunjukkan 7.35 minit pagi, kita sudah berada di
0: POV Weekend.
1: POV Weekend hari ini, apa topik yang saya nak buka? Duk fikir. Apa topik yang sesuai nak dibuka ni? Tapi sebelum topik, kita nak membuka topik, saya nak hebahkan, sedikit hebahan. Jom hadir program madani kita, Komuniti Damansara Damai, bertarikh 26 September 2026, iaitu hari ini, hari Sabtu, di mana di lokasinya di Dewan Komuniti Damansara Damai. Masa adalah dari jam 8 pagi hingga jam 5 petang. Jom ajak keluarga dan jiran tetangga, kehadiran anda pasti akan menyerikan lagi keharmonian komuniti kita. Jadi kalau hari ini anda ibu bapa tak tahu nak bawa anak-anak pergi ke mana, ni ada, jom apa, kita ada program madani kita ni. Jadi di sana macam-macam aktiviti kita ada, seperti pameran angkatan pertahanan awam, gunting rambut percuma, pendaftaran My Digital ID, pertukaran topik leda dewasa dan kanak-kanak, jualan rahmah pun ada. Bolehlah dapat beras murah-murah, ayam kan, ayam tak salah saya seekor RM10 kan. Lepas tu ada serahan anak pokok percuma, ini demi menghijaukan alam sekitar kita lah. Okey, tukar naskah Al-Quran lama atau rosak, jom tukar dengan cara yang betul. Ini penting ni, bagus juga ni kan, mana Al-Quran yang dah lusuh, yang dah lama, boleh tukar di sana. Lepas tu kita ada kaunter bergerak JPN. Kaunter bergerak JPN ni kalau untuk pendaftaran perkahwinan ataupun MyKid anak, boleh juga buat di sana. Kejohanan e-sport. Kejohanan e-sport ni anak-anak kita suka ni. Mana yang suka main game kat rumah tu, bawa dia datang ke program ni. Kan, mana tahu ada rezeki menang dari balik dapat hadiah makan besar ni. Jualan Agro Madani. Dah ada jualan ramah, jualan Agro Madani pun ada. Lepas tu kaunter bergerak JPJ, wang tidak dituntut, bantu semak. Ni kaunter bantu semak untuk wang yang tidak pernah dituntut. Kadang-kadang kita tak sedar. Ada wang yang tak dituntut daripada akaun lama ke kan. Tahu-tahu celik-celik je ada 1,000. Jadi kan, untuk tambah-tambah ni ujung-ujung bulan ni. Lagi satu kita ada apa? Yang terakhir kita ada pemeriksaan kesihatan awam percuma. Jadi kalau untuk buat pemeriksaan kesihatan seperti gula kan, kolesterol, tekanan darah, boleh datang ke sini juga. Percuma saja, tak payah pergi ke farmasi nak kena bayar RM8, RM10 tu kan, boleh pergi ke sana. Jadi jangan lupa bawa anak-anak dan jiran-jiran, sahabat anda semua pergi ke program Madani kita. Di mana? Di komuniti Damansara Damai pada 26 September hari ini. Dan lokasinya di Dewan Komuniti Damansara Damai. Bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Ayuh, kehadiran anda pasti akan menyerikan lagi keharmonian komuniti kita. Baik, untuk POV Weekend kita hari ini, apa topik yang saya nak ajak anda bersembang ni? Okey, untuk POV Weekend hari ini, saya nak ajak anda bersembang hujung minggu dulu dan sekarang. Apa yang berubah? Hujung minggu dulu dan dengan sekarang, apa yang berubah? Anda boleh je share pendapat anda di 019-330-4425 ataupun yang nak telefon konti pun boleh, nak bersembang dengan saya di 032-287-3203 ataupun 032-287-3204. Jomlah kita sembang-sembang kan. Jadi nanti kita akan sambung terus ke POV Weekend. Kita sembang-sembang terus. Okey, jom kita terus berhibur. Aku tetap aku, Shima. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kena hidup aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang kita berada di
2: POV Weekend.
3: POV Weekend kita hari ini, hujung minggu dulu dengan sekarang. Apa yang dah berubah? Aina daripada Shah Alam, kita bacakan pesanan-pesanan daripada sahabat-sahabat, pendengar-pendengar di luar sana. Kita ada pemanggil lah. Okey, kita ada pemanggil. Kita angkat pemanggil dulu. Jangan bagi dia tinggal, dia tunggu lama. Okey, jom. Assalamualaikum. Siapa tu?
4: Ini Abang Man Lemang kita.
3: Abang Man Lemang kita. Abang Man, sihat?
4: Alhamdulillah.
3: Okey, baik Abang Man.
4: Saya
3: nak sembang sikit. Hujung minggu hujung minggu dulu dengan sekarang, apa yang dah berubah Abang Man?
4: Oh, banyak-banyak. Dulu banyak ada musika je.
3: Musika?
4: Ada motor.
3: Lagi?
4: Dah ada kereta, dah ada kemajuan lah.
3: Abang Man ada ride naik motor tak dengan kawan-kawan pergi mana-mana?
4: Dululah. Dulu main rap dah sampai Kuala Lumpur.
3: Dia rap.
4: Memang pasal masa tu kereta tak banyak.
3: Tak ada
4: beraya, sekarang dah ada kemajuan.
3: Yelah, dulu ikut jalan kampung je lah.
4: Betul.
3: Yang bising kat kampung tu motor Abang Man lah tu.
4: Betul, tak ada banyak. Yang ada saya ni, kampung saya yang ada motor.
3: Seronok lah dia dulu.
4: Yang bersika macam tu juga.
3: Mana
4: beli bersika tu susah. Harga RM20. Nak beli tu tak ada kewangan nak beli.
3: Sekarang bersika RM20,000 pun ada orang beli tau.
4: Ya, betul.
3: Dahsyat betul dia berdua. Okey, baik Abang Man.
4: Saya
3: nak ada sampaikan pesanan sikit tak?
4: Ini ada pesanan ni macam ni lah. Ini hari Sabtu. Ada pasal malam di Tanjung Malim.
3: Okey, baik.
4: Ya.
3: Jadi?
4: Bermacam-macam ada belah. Ada pasal Tanjung Malim ada dua tempat. Tanjung Malim, belah orang Perak dan orang Selangor.
3: Jadi pasal malam ni bermula jam 4 petang?
4: Daripada Tanjung Karang pada Liga Sati. Karang berdatang.
3: Jadi
4: special punya. Ada orang jual pecal pun datang pada Tanjung Karang. Tapi ada dua bahagian. Kawasan saya ni, saya orang Selangor, bahagian dekat Sarang Hub tu.
3: Dekat Sarang Hub tu. Okey.
4: Tu datanglah siapa-siapa nak cari Abang Man Lemang ada sana.
3: Ya, insya-Allah. So hari ni lemang apa ada hari ni?
4: Ada lemang bulu hitam, lemang putih, lemang jagung.
3: Okey, baik. Jadi untuk pendengar-pendengar Selangor FM, sahabat-sahabat di Selangor FM, hari ini pukul 4, jam 4 ada di Tanjung Karang, ada di Tanjung Malim. Pasar malam Tanjung Malim meriah di sana.
4: Nak cari dodo pada saya tengah buka dodo ini petang pagi ni.
3: Special.
4: Siapa nak win the
3: bonus? Dari lemang dia lebarkan sayap ke dodol pula ni.
4: Itu pekerjaan saya dari dulu sampai sekarang lah.
3: Ya, alhamdulillah.
4: Hampir lebih ke 40 tahun punya kerjalah.
3: Okey, baik. Jadi semoga perniagaan hari ini maju-maju jaya, laris.
4: InsyaAllah.
3: Kalau hari ini habis berpuluh-puluh batang, esok pergi jalan-jalan. Okey.
4: Okey, betul.
3: Jalan-jalan naik sepeda rodaku. Okey. Baik, jadi untuk pendengar-pendengar Selangor FM, jom pergi ke Tanjung Karang hari ini.
4: Tanjung Malim.
3: Subhanallah, tadi Tanjung Karang, Tanjung Malim. Ada pasal malam
4: Tanjung Karang.

0: sekarang tu dia datang daripada Tanjung Karang jual pecal.
1: Pecal lah satilah kan. Orang Tanjung Karang datang ke Tanjung Malim niaga di sana. Jadi semua pendengar Selangor FM, sila pergi ke sana untuk jumpa Abang Man Lemang dan sahabat-sahabat lain yang berniaga. Kita support orang kita berniaga. Okey, Abang Man, terima kasih banyak, Abang Man. Jaga diri baik-baik. Kena salam anak tu. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi Abang Man kita. Abang Man telefon ni dia bagi tahu kat Tanjung Malim ada pasar malam. Hari ni datang jam 4, meriah. Meriah. Jadi ada mungkin ada makanan-makanan yang anda teringin kan, macam pecal tadi Abang Man kata orang Tanjung Karang datang niaga pecal kat Tanjung Malim. Kan? Jadi tak payah masak-masak kan, datang sini makan je. Datang beli makan je terusnya. Baik, kita bacakan kiriman daripada pendengar kita Aina dari Shah Alam. Dulu hujung minggu saya bangun pagi terus keluar main dengan kawan-kawan. Sekarang bangun pagi fikir nak kembali rumah dulu. Dulu kerja kejar kawan, sekarang kejar kerja rumah. Alah Aina. Okeylah Aina kan. Kalau sekarang awak bangun-bangun nak kejar kawan-kawan kat luar, kawan-kawan pun tak ada. Kawan-kawan pun tengah kembali rumah. Aina kan. Okey, baik. Faizal daripada Kelang. Dulu hari Sabtu dan Ahad memang tunggu nak keluar. Sekarang kalau boleh dah duduk rumah, tengok TV dan tidur. Mungkin sebab umur makin meningkat, tenaga pun tak macam dulu. Yelah tu kan Faizal, dia faktor umur tu memang begitu. Dia mendatangkan kesan lain juga dalam kehidupan kita ni. Baik, Noraini daripada Kajang. Dulu mak ayah ajak pergi mana-mana, kita rasa malas. Sekarang bila dah dewasa, hujung minggu paling seronok kalau dapat balik rumah mak ayah dan makan masakan mereka. Allah mak kan. Okey, baiklah. Nanti kita akan bacakan lagi pesanan-pesanan daripada pendengar-pendengar kita. Sebelum itu, jom kita terus berhibur. Kembali terjalin Slam Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: pergi pergi hospital. Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.